0: تیاره نیار بار سناگی نباید آنی که یانم من چی بود تن نامت نیار یا کنی باید که تراکن که یار اولی چی بو آبومی نکو بوی انجای تانو اگانا آواتان انجای آبوم سیسو اگانا پن آبنا بوی یان چرا کنی بو اری آبوم دیدن باید یان را کنی باید تاوت در مگه آبومی نکو که یمن آنی که نیار تراک با آیکو ریا اینو آواتان و یارن تنارو ayam makuri, akhir ayah kari kemana tanim makuri kai, main cerakan ibu, ayu kai nerua coba tan, mesti punca bayi coba nak kai nerua coba tan, mari anak kari kaya cakari ayah, pasi ayah nerun neri tapi ayah kau tu masih coba tan, naga anak tahu ba, ayah pun ayah bright kemak kai sak, pari ayah nama ni coba tan nama tu, ayah sekata ayah ni pun diskusikunna, naki perkata ayah. Karena kau kita keroyok yang mau kuning tayna, abg encerah pun datang kita jawa time pola mangkasai, tapi makuk kau pun lagi luar ruh ini mau kuli. Rari pakan jawarak, hari sekarang kau yang alam jawarak, rawata rawan mau kuli, kau kau nak mangkaspawa, karawan dengan mau kuli. Makana kau pun lagi luar ruh ini mau kuli, aku mah abu usia mau time mana kau ni pun terbaik tuan. Ada time ada terbukan nanti, kau kan.
1: Kurapa emerges. Kawan bukan mesra kita dia kerenek.
2: Berapa di Arabus Vika? Kau tahu tu beresens nenekaya. Kau tahu tu Arabus Vika bereng teri tu sirak. Kanuan, uwa tengah wapi meni mewa. Eki ni tiap rugo bukan makuriat sebaik. Esa tiap makuri. Etangira kita kanuan Arabus Vika. Nagi agi lagi sebangai yang aku akan nunggu time tetapi yang aku harus bos fikir asal nunggu time mau watengan wabi mana mewah sebaik tu polisi ingkai mungkin watengan nunggu time ingkai pun bagus si mungkin terjadi yang aku harus bos fikir asal si mungkin watengan wabi mana mewah nampu siari kita persistence ekorna hari kita rata itu ayo bangai tu bayi kau ngaji harus bos fikir ya kapan hari tengah ini beri ada kanuan terjadi yang ini mungkin kanuan watengan wabi mana mewah harus bos fikir. Sakian tahu ingat orang bospik. Nampusir kita beresens. Dia ini kita rasa itu rayu. Okiria naik asal kerana makuri. Atara ia bagai bagai pada Oktober, November, Disember. Beri ini pakai nak koyak. Tengah ini beri dia diri kerana korupsi. Nampusir kita beresens. Kekan bospik. Kekan terai. Kekan dia sila korup bospik. Korup.
1: Korup apa sahdi? Beresens.
0: Tanya kita kau orang itu sahdi. Paya kita tu macam itu juga time. Sekarang ni orang pun nunggu time ni benda kerak. Ia kan implai dek kami. Enggan kita wujud tengah wujud benda ni mahu. Ia ni pakai implai dek ini seperti dilihat. Sekarang ni angkut sekali orang kan implai dek wujud tengah wujud mahu. Nunggu senak kapungan lagi benda wujud tengah wujud benda ni mahu. Kamatan semakuri. Ia kita tu macam itu juga time. Wujud tengah wujud benda ni mahu pun ia ni pakai implai dek. Angaya sis kata yang kanan kau ini ya, pagi akan wanca kain tayar dan wanca ngau bintang dau. Karena yang sirian, sekejap ya kita utar, ya kita masih coba tar. Ini tangi dah nak karya ya, tidak tanui. Erapa? Tapi yang mata tu nak kunci saja. Mereka itu asal kita kanan ngau bintang dau, mereka dia kain ngau bintang dau. Eka itu kan kamyan. Mereka si kain itu ni cakain tayar, bukan wanca ngau bintang dau. Kamata tu anjem makuli. Nalun saya kau yakin dah aku kau pun dokumen kan dua time kau pun sukan dengan cara awak. Ia tangan kita cakap dia ya. Awak ni kan nesto kita cakap ini dari nunggu cengah hobi menjawab. Ada.
1: Kalau berisens, kami akan buatkan mesyuarat setiap hari ni.
2: Koraba, arul bospika. Aku koraba kita berisens. Ia ni dimana kata, nikahkan nak sisiati, arul bospika. Tetapi ayat abadik. Ibun kau yang kau tu mesti terari terukun dua time. Nanti aku sen kari ia kat, mairun dari sini nak kau bawa dua time. Dari kau na betahkan tani ngapai sen dapu mairun dari kan ada mana mana orang boleh speak. Ayo tu mesti ngapai sen go through the process orang boleh speak. Yesa tempang kuri. Terai lembang hari nanu akhir kita sebai. Ayo sepani ika in bai, makai in bai rekan. Aini kerja macam temuan kerja yang dia senang orang bospik. Oktober November 2025, ayah kasih. honorable speaker. Tapo usiri kina presidents ako kadiniyak. Taraya, o nga paraya, ang botan namin. Aya kainanwa, kanuwa ngaya, e mina ya maguri, yan na yawa. Ara kwasan katawag, yan, deso pa kuna, kura ka maguri ya jay. Tapo usiri kina presidents, tara de diran, kura pa honorable speaker.
1: Kura ba siya di? Presidents?
0: Kira ba buwan di sirak? Narekain tayo di, ako naan po ni Vini, baka na iya yam tara unong di tautek, kana iya yam tara unong di teks, akan di maun pa ito biyo. Para ko na kiyo ni kaya na tala, mani ito buwotan namat. Mayari ay kan di ba ikalik, kana iya ito baka man ay ikalik ni wataan, ako nang tarakip ka na iya yam tara unong di teks, kaya yam tara unong di tautuan, ako na kan di mga tawak. Narun na akong tatani iya ito ba iya. Esan wak seksi di tautek ay kami mahi. Pukunagi on kayo ito po ito namita, hindi ba ako riyan ka baka. Ngayari ka nga na tawag na iyaman na kayo pa iyo commitments, na kung ito anaman ito tautek, akan na riyan ang tawag. Marisa kinaroon na iyapon nga tumayas kinaba, ipakaman, yari po niya ito process pa na tarag pa iyam tara, ang tapot, hindi ka na kong kapapakam teks na kung ito tautek. Kaya yam sinisin. Ta ako ka na yung tumesik, amin na mari, yay chasis min, tari ka karawakin pa rin tiririk. Tari ko na nipure tawakin ng amtex, ko na tara ang ganyo, ko na naman kapakang ganyo, ka, amtex. Amin ganyo ba yung onora, kaya ko na nipay, yay na bayara, ay yaman itanda, tani mo ko, mata, yamata tayo na kung disariya ka rin. Kura
1: ba, Bresen, sa Esaro na ngan, sang mano ko na sira karimin ang nampanabuy. Are inapun mo na mayroon di sati yari karinek temen na may taro atin na no, ay honorable pirma at kahan. Di sati?
2: Kurapa, honorable speaker. Ate, yatabi ako kapenin, sira ka ukatin mo, sira kinte tamaruan tayong ako ngayo. Kangay, teakan, ito iba to ha, tipuwa kay Marianan, Iran, o Amerika. Oye, itakataw-taw. Kaya natin yung ito, anipilila ka punti pa. Arirota punti mew. Teis. Atapi warik. Nakuyla ngayla. Kaya tarawa tayo ngayon ako. Nabusiya at minita. Kaparapara na kunti manyap. Nimiyong atapu kayo. Patira na kayo ni Pere. Nikay tara at ika nga ngayo. Para pa, honorable speaker.
1: Para pa. Sati, nakakagam sila kaya ron timinit ay bukin tupota kini makuli, bukin makuli karikirake, kati matuan kura-kura, ay honorable tiki wataras. Timinit?
3: Kura ba, Sibiga? Kuyo, kaya ka, Sibiga ko rin eh. Karapati sa di demanda ya karinye kimi itarawati nina no, nani sila kayo. Ay kurin di akin na, ay akamin waki di tau teka dinan na upota kini makuli. Ni makuli ya tutukuan te kangang, adedi kimi tibuaka, dimit list, pa nagi rota,
1: kira mana ini ke? Kau tak kini kiri pas? Naya, korapa sih?
2: Korapa ini, mohon bawa kan nama saya kerja dia orang ini. Korapa, orang bos pika, kau itu di mana apa? Ya kau main wajib tu wajib. Orang bos pika, kau tahu esen wajib tu wajib. Me, ngai rakan terawat ini naya nu, sebab mana macam ina, bawa kan tu wajib kalau wajib orang bos pika. Tahun tu bos pika di mana? Patirang kau pun naro notau. Anda merurun di mana baikkan, di mana memang untuk baikkan. Oh, yai tuan dikir dia macam apa? Yai terpafa zoom nari semena yai. Nai naro pernah rota kita ya terari. Tepa nukon dapat. Atau apa dia nani kata meruan nani. Pun dia kagat kaku. Teraroh ingat ya. Pasal ki, setahu me, buat sebenarnya lagi nana tiba dia kini pun baik. Korang bawa nukosmi.
1: Tiba.
3: Speaker. Ai kalau dia kena kau pakai tipe ni macam nak ingkai, kalau sebentar ini macam pun jangan nak pakai tipe-tipe, kiri pasti sih nono nampu. Kiri, ai tak pasti ni kau kaya tau, nak untuk kau lah, nak untuk tau dia. Papa ai kau dari kiri datang hilang, aku kiri pasti ya. Esok aku mesti saya nanti sebab, aku pun tipai saya nampu buka kiri nak pun tipai kiri pas. Yang steri nampu buka kiri pun tipai, yang steri nak kiri pas. IBC nampu buka kiri IBC nak kiri pas. Ai tak pasti pasti ni kau raya. Si dia ini nak pernah ada kekai tahu nak untuk kau lah nak untuk tahu tak? Pasti metoa, umur ini kita pun cepat, ingat kerja itu kangen, esok tak kerja. Nangat itu suara ini nak untuk tahu tak? nak di tahu si mata buah kiri pas, bayar apa nak kiri otak kiri pas ini, depan, pada tahu tak? Ayam ini booking tu kau, berapa sebulan?
1: Berapa minit? Kau wan buah nam saya kisah tiap hari ni?
2: Berapa? Maru speaker, ayam yang kaya tahu minit dan naro nana, angan naro, naro naik matu apa? Ena pun nak kira apa? Kota kita, apa lagi kira pas? Tahun ni kita kena tinggi bond deh pak. Tahun nak rupanya kan orang robot speaker. Pangeran apa itu pas? Ini makin dah tahun ni kita kena bond deh, kita kena kiri kaki kena bond deh mel. Atau yang nak gue rasa kat yo. Nak ngasih pokir kaki orang robot speaker orang karya kaki karya kaki. Nenek kita tu kira tiara ikhik. Ayam mana dia? Bukan nak bukan nak bufsi. Terakhir kini aku nak kau hari dikeh kau itu pun sempat termakai nana kau robot sebiji karena es kau buring ye. Hari nana sempat termakai nana kau sebenarnya makin nana apa? Pupuran kia pupukan temeau kau robot sebiji. Nau kiri kah kita utara nau nampu kau sila kau ikan bawah temi kita nampu katu nampari nampu katu tu atau ngai rengai tak apa ni puroi ya apa? Itu aku nampu kau nora pun nara apa? Nampu nara nara kari kau mana? Ya kini kini pelajaran sih nau yes. Tapi saya nayo seri iya. Ya bukan yang mana ya bapai. Ngai leh tarawat ini nanya nanya kai. Sekiru nan, sekat kai tahu nan. Ya pasbun rota kita pergi. Ngai sini pun sihir kau nampu sepi ka. Karena kau nan dua lagi. Pantiri kayu, diri kayu, diri kayu. Kura kura. Bukan dik, bukan dia. Kura kura nampu sepi.
1: Kura apa sih tadi? Tapi ni.
3: Kura pas sebab, aku yang a pun jalan kata unarin pun cepat pada. Teknik apa? Ikirak pun cepat, kain pun cepat. Anda dari kapra pera, akhir tiba-tiba kita pun cepat menteri kita anak pun kena kongai, okay? Ya ki akhir tiba-tiba, agaknya orang punya ini kita kena kena pun cepat, mau tahu pun cepat itu mana, okay? Lagi katanya nau merono pa, pun cepat kita best stable menteri saya ni, nanti semua naga cintu cira kan cepat ni, tu mana senua ada uang tengah awak bimbing mau, awak pun pun cepat arah pan kerap kita ye, asalnya kekait tu anda dari tiang ni, asalnya kita pun ada kekait tu nak pun tak kau, okay? Anak kau demi tahu teh, pakai hati betul ayu. Jadi yang apa nana demi tahu teh kange mon tiket kangang ada, tempoh ke Iran, Amerika, akhirnya anak tas pos demi tahu teh. Makanya kita menjawab, jad menjawab, akhirnya kita untuk call atau misi antai kita finance. Anggana kita mendeit bahan kata demi tahu apa yang anak tahu roy di supply, anak demi tahu tahu ni puna. Menunggu nama kain, men mass di kerakau awak setelik ya, okay? Terak raya itu, tu kami tanya, ayah kemasan nora, nanon, ayat ini metu orang cukup pun tepa, nak gitar, pun apa ayat nak gitar, the stock, the quantity atau the quality, anak pun tiap metu nanon, atau supply yang tiap metu, okay? Sekarang itu orang kender supplier, per tiap metu, nangangan dia tepa, okay? Nak gitar, terina, kita itu orang metu orang nanon yang kemasan dengan kena, akhirnya mengerti terkait lain, kita yang mana nanti, anak nasib itu kualai. Aku pun tiba. Sekarang dia pernah. Ini mak ayah kini ngai. Nah, sekarang itu betul. Kau ini nak mahu ayuh main ibu bapa ke kanan aku. Sesen sekarang itu nak kau jadi development partners. Pada orang ibu bapa dia. Kini pasti nak kangen ngai kai. Ngai kai yang jangan kau ini mak kuriak. Nah, tu kau ini kata yang mohon. Nipun ada ni main dia. Tidak yang. Okay. Nah, aku pun tiba mau. Tapi tiba itu mana? Okay. Anjuran kematanya. Sekarang kerja kamu tahu ini apa ika. Ia sendiri kini. Okay. Kerana setelah ini baru ni mahu ya kain apa aja, amu kurang orang. Aku kemana ni ayam mana nak kah? Pamu kurang orang itu kuat sebenarnya. Aku berkata ya ayam mana nak kah? Mereka sekolah kurang, mereka kurang orang lagi. Ada kapan mana ni kurang ira? Nak anda sih nak kapan ni bukan darau tu, okay? Awan darau yang itu kapan mana jatuh? Darau itu aku mesti mahu puning lagi, okay? Yang itu aku berkata si sekarang kita arah mana? Ini kita tahu esangan kita untuk tahu tiak. Eh, teman ini nak makuri, teman ini kara. Mesin agi kerakai, mewur dan busy. Panas kerakai yang ia serong kan di tengah-tengah saya terkaru ia bersekain nam. Panas terang apa yang kita yakin lagi? Aki yang mana nikar? Kali saya aki yang mana nikar? Ama kurang kurang kurang. Aki yang betul naik ni, orang punya simu yang nari lagi. Ama kurang yang betul restaurant. Kali ni erik, naga ira, simona. Yang si dia, nikau meki yang rapat nama tapi ia tahu temona. Seri yang wah kita kita tahu tiak hari yang aku kerakai ni berak. Bayang anda asiri kerja pun buat. Orang betul sebab.
1: Berapa ini? Kami nak buat dengan saya sedia orang ni.
2: Berapa? Orang speaker. Orang ngaji tahu temilita. Orang ini lagi nam kaya atau nam nonori. Anak kumau ini. Tapos mayan, mas kain mo kung ko'y paretong hindi tayo. Pwede na rapotan na amat, ang potan na amat, Honorable Speaker. Ay pun nage kabinet na usirag iyo, at potan na kabinet sirag, Honorable Speaker. Ay pun panahon ka kaitaw, ngay, au katin mga sirag, ben mer pakarawa, hindi kabinet tayo, ay pun ta kabinet na sirag hindi tayo. Panahon ka parabo, panahon ka parabo, tanaroon na pa iti, buhuro panahon na nung tirari, au sirag ay kasan na, ma, pun usan na angin na nung, pahit na nung ngay, au potan na amat. Kahit ako at Australia na Commission, may na delegate siya ron nila nte. Kaya morning abon, karo ko tawon ng wayu. At ako ipon na ni kapeni. Ay nagin na ramay ruwa ito, mayroon ito ay tapo mo. Kora ba ang rosmi?
1: Kora ba sa ti? Ang ayaw ni kapeni ti kano na sila kinti ding abon ayo. Ay ipon siya buin na ti minis. To ay na inapan nani. Tanga ipon diya sa katawan mo. Asa mga kareraki tiyaguguan di nabakantaya yun. Amin sa mga Diyos nang kay, ikaw ko tiyaguguan, nabakantaya.

Mas pesan apa tentang orang teh itu orang aneh. Penemai Rora. Nika penyewaan dari anaki iron ni ya pinoa string band. Meku naya. Ayah kalau kau dah narata ingkai tapi mewan wate menis nak kontau wana. Ayah nak kon wawan jangan raba kiat tenu wana kau imkian en jangan raina. Asna teh meton waki mekan wana naraka tawanau nak kau im tawanau nampung ayu etam manipom. Uringare tiawa wawan ema konahan nukiriko. Teh itan kan wan tiaw sentai. Mayampo imuente takatawanau. Ika imang kan nara katanwatan nanokawa kaya kaya tangi dakin ako yah.

0: ventana, me olvidé de la campana, J-Mix Pendless. Era en el Google y me cantan la ta J-Mix Pendless, arequina quinto en la rama, Devi Store, pa atagua en que en la caco en la rama, en la rama, en la
1: rama, en la rama, en la rama, en mattress tapo, mattress cinco, storage boxes, en la puindita, o desi puindita, o en la pe, arakaco y buki en asimi, en la rama, baby walker, baby playmats, baby cots, baby clothing, o the storage packets, en la puindita. Bukimia kia mehmet na nomin ta khakaru ai kateneti a debusporo yaina pe raporo neti a raporo ni busporo kawi bukin te busporo ke soka shoes a kau ni piri ke te jogging shoes
0: o sexy nga yan me yaina pe kau ibukia na simi o ibuni bukimin kami man tayen pain ta khakaru ibukia te tenan choice drum sets kids school bags ke tayen bag in dere ibukia na simi kami yaina ke a mehmet na nomin te bag a tawroi na bankai tayen ladies bag on kami ain Aki yarang ini memang tidak nomin te salon atau te lava lava ladies. Aro kone pangkai na nomin beira. Oni kapuno ko kini po ya na pe aika amuan te puroi. Yai na pe pasti kai buki ate, buki na simita yai na pasti ka Oh, apa nang mai siriki? Saya kisah ya, anda meni kota kita makan mana nang hardware, narun, anak kopa, aluminium, ada tepi me wawa, ada tepi me isuwa, security wire, dayan chicken fence, sandpack, meyai nape anak toilet paw, P O S. Oh, woi puning kami, ada kekam kahai, ada isi paw ke, poroi ke, mi fridge, yai nape nanon pay, nami kampana air J-Mix Pentless. Ami kampana air J-Mix Pentless, ekinakin kwan narana air dairy store, Ari ete imanga na ipeso, nuwahan me peso markets, awaya na main store, the causeway kaskoni. J-Mix Pendless, punnam kampana, ete ina to anano nanikan katoro na paiko in yaan mengam, o nangani ko tepo, erang ini po roy. Ham na digi roy riki, mayroon na mi kampana, J-Mix Pendless.

0: tu ya yo.
1: Ya, pun kau murah lah nete buat kita wahyu, ikan yang murah.
0: Iran kini nete an. Oh ya, itu pakai ni po. Wow, narun.
2: Apa angkai? Wow, amai yo sen. Anak lagi rom, itu pakai ni po. Yang nam kau wonder pon.
1: Ya, itu po main de embesa QR. Yang nere kini nape rom ten mewan persen, itu pakai ni po. Yang di nani nak tahu yang dari pon nak.
0: Atau orang ingkai nta po. Nipak mana? Irau dia cara ibairiki. Oh, Vodafone banking wakam met greeni.
2: Ya ini nape iran kai. Nana mana betul tuan tuan? Dari tak mesti best sport complex. Begini banyak orang mana? Telefon iya. Tuan aja aja kek orang mangan dengan water phone. Ada kau makan yang mana? Begini bukan kek ini nana.
1: Ya, jangan ya buku kita wan.
2: Ah, Nico, pasal mana dah yang gay? Ayah pakai ni buang gay water phone yang orang nak nak telefon. Saya kita baca eh, kerana orang pakai phone nampak buku kita wan, yang tempat buku kita wan, yang tempat.

0: Kripot. Sergeant. Pun Chiwo wa kibun di bira ni animatamihan ni tante. Yari san ako na niti makuran na wawa. Kaniye kakan kan meroyan ta makuran na wawa. Ayat di Nora Peng di Kilidan ta Kaitar. At sa di naman akin na may Vietnam, yung honorable Tesiria Lambon. Sati.
1: Honorable Speaker, sigan si Sraki ni ko daira yon te terapata ni manere nan kame unaki. Ana si skone si bubusi ana no kona te militan si ko un raira pa te ira wa kan wan te te special fan na men kai kai nan nan kame unaki o terate te te bebeire buki no kora pa.
0: Kora pa lidan te kaita. Di entayana ada ano ano pila ta kuwamen dayo maria kero watan ta kuwamen entayana enarari ena naroruwe bukin ta kuwamen the persons
2: era bati disragi bukin te iskara uta ba yak tauro ai kanu anti la inga taute inta tai ai te a te mai sariel e kanu ora te sati ya kare nega te tri dem ka ita mas konan kare te an asa kaida spoya na koyo tante kana e pora ina na e kare ye te am tai pora e kara wana nti sati ya kare nega era
0: koraba beresens aye in order to bend the leader the writer
1: koraba the speaker to weis kan tani aye ba eno konan de ketero rong wai kai te hai te akan te terapaten mani ai kanaro na bena pun kona ta de ke main ne to skita na te komite na kinte pira pa hai pun te rong rong as an kawa kai re ro bas kan te ia at be be re bukin kapungana na pangkani kan ye ni kirano ai era na ke ke Nah, kan aku nanti siraki, kan aku rikit awan apa dah, saya tak tanya kan, erok de, terong orang mente terana, atau habis ni mana ada tuan menai rom, tapi kan si, sekarang siraki kan ibu kinte terapat hari, hari ngaya mana nak, kan ngai teman ngaya kat dia ibu kina, hari de, terus ya tanya de plant and vehicles unit de PVU. Rei nga ka dia ki bukin tenan ka ki bukin tetau dia ka pin tenan pain makuri ang kan yang kai ya ke terpaten mani ai ta re nang kami ona ki ta tera ang kan ya anang ta pne ye nang ati tetau dia ka bukin ka kulon nanon sepangan ti tetapun makuri ai ta kana ni mo e bunda ka tetau si tuta na rike ra sirak ai ade na smia ta ta bukin tera re mi nang kai ye nang ne ona ta ya kora
0: kora ba li dan ta ta in orang tahu lah di mana tu bukan di kerikirakan korakor, nampu di kau teras.
2: Korakor di spikas ni bukan di layu pada mana ya unu pada di PVU, mak aku ni kahkan dalam sila kita setia. Kau kahang ayat ayuh kat tempat korai yang kain di layu kahang di telefon masih nak korai yang orang di PVU. Setia apa ya kini function nanti yang kain, ia yang kata maru orang korawan itu tu kita itu ayuh. Jadi angkut senarai review buat itu aja, jangan ni sa. Orang kan ni memang kerawat yang mina. Kerawat itu sih.
0: Kerawat minita. Ini orang ti, mata orang ti, tu sate itu mana akan dek me Christmas atau terlibat tapi.
3: Kerawat itu sih, kalau main naik wak yang kais bal mau mantai enti macam tiaw sinta kayu, pun temaran kenaur nak kau. Ako yam tani mo kuri na kundi presidents may minister na kuya tanti yopun na kuya kain gilibes ikati matua nora panan tiyaw sinting sa yeyo te panay mo ante mauri meri ya kain gilis meso kantun na kundi penin mauri ang kanatay ng ibigisinan ko au sisita kay kay ti te sabibay ya katuan na banda tirate makangan tingin kay tibira akong siwo wa de close na sinadiscuss okay na title on it you repeal. Okay? Ito ba, ang ay yung pa ito duwa ka, sinuri ka to si kansi sila, yun ang kanan ko nang kariya ka. Tiwa na rin yun to, tiwa na legal, the financial, on operational, tiwa operational question na ka, kanakunan ng answer, tiwa na rin yun. But no tao di sabi bayre, ang kanan yung repeal, take the yun, ayak yung automatic indiki, the BVU, pati the company. May na pun subject na tana pun the Companies Act 2021. Okay? Tana di na ba automatic in transfer the special fund na yo balance na pun the company na bo. Okay? The yakin na ba automatic ba na transfer tirani ba yakin ron the PV yung kay. Mana machinery ito na pun the tau tek. Okay? Apun kay na no pa na yi it operational close na di nearing the ba yo. Medisira kingan ni sa bayre. Kana to yung repeal tisuayo. Ano nang kana yung repeal to anjeta yung repikam ayer yung pati the act. Ang kani tira nang hindi kila konte PVU sa atay na ba ito ba nang diyan tan defunct. Pariyak yung kai tapay yung sangan ng kaya tira ang kani ano k ausira yung kangay yung kai te kampana ayos yung ti pa k tarong agi pa ano niya min the PVU. Ani usirat, oye di kau usirat kau kimi langgar ay, kau kari ayam mesti sebabai deh ba, usirat mu ayu, korap.
0: Ayah di inora, di kena kena antai yang nak ayah kari, ayah demi dan di orang lain lah, orang boleh mikir jadi mer.
4: Kabra obre orang jispi iya kaya kare me angko na bu kana rita kam nata ta makana ko tau bai ya kai tira ke mino bai kaya kayo are anya si amari gi ka ta kam nata ta bu kan ti yang yo ne re ne ne repute bi me iya ta ngam de ta
0: na hay ko ko ba de kimi ta ta ko ma ta sa te ka mo are ba yang ne isak ti terari isak ti isak re me gi ti a mina en aku ini di minita.
2: Kurapati speaker, ada pergi cerita di Malaysia mesti dana, kan dana kan mata ata. Anak dana tadi tak ini mainnya. Ayo angkat mohon proses sekarang. Sini orang review muat di tua itu apa angkat. Setiap orang di tua itu tu kau ira nak dari muina. Pati rangan dari mana kali muina resna sekarang. Atau nak dari di JV. Anak ni tu, situai itu nak ni, mana kan angkat antara terah, ada mungkin akan harun apa. Enak, kalau angkat itu situai kena nuak ni kerja kuah. Sekarang kau mahu itu ayuh apa? Naya itu harun, orang kira nak dari mungkin. Okay, anda ni tu akan pun terus. The PVU orang ni mana, dia nak kalau angkat yang kena function nak dari, pun nak kuah business ni mon orang ini montai, anda akan mati orang strong the price sector, orang ini mahu dia kerja the price sector. Okay, jadi angkau ini tengah terang angkat ni pasal punan kerja. The business ya, yukur, okay? Apun dikira-kira macam di anak dan orang di yang di plan di minggu, macam kangen di tomorrow tu mana sena teraya. Tapi ni mahu berkuasa ni pergi, arun dari mui na betul. Tapi sena mahu utara kita tu ibu kini nan, kain ni seperti the company act. Anjingan dia kan orang tu mahu di betul. Sekarang orang mendera dari jaga ni the proses kan orang mua kaya sekarang ni kangen di mua karena kau mua di tua ya. Kurapa dia speak.
0: Kurapa di mana? In order to am taura te sete yo leg me Christmas or mo tiri pate pe
3: prara pa dispika bukan disirek terana pepai di bukin anamane ti PVU norne se kai di se pepai di it's a statutory special fund okay our anamane should not simply be administratively transferred without clear legislative and accounting authority. Ito pa ni the issue ways kan natay akangang kan ni aron anaman ni bepay ni bukin anaman ni kaya na funds the PVU okay ana cash balance ana audited financial statement or the tenan outstanding audit issues tenan details of receivables unpaid account and liabilities okay the legal authority under which jangan balance sekarangnya nak transfer, okay? Whether any balance go to the consolidated fund or become jangan company capital, okay? Okay? Enak ngaji di parlimen, ni verify dengan financial closes yon te fan nan akan ñew ci rek mo o wal ci rek ci bay da ko rap
0: te persens
2: era bati bo xal ci rek may iron ci sadi di man naka di nek may christmas a ko wa naron na ci tata ri nga yere sa na bar tawta bati te bi yu en agri ba na division the ministry okay and is kai sa ke na no bis sa ke sto po ni tera kana ye tera ro me ye ar sta gria ba te transfer and the special fund na on the division a kan dai ga na ri ina ban kai sa ka ke naron ka wa in tiswa o an ne si si si sua ke nan kai me ti ana bis te ji ba isa ke nan kan a era ina betera te bi yu na kon te I am going to be able to do this. Wa abun kanga ya abun te kon titran ministries kapuan da yaka abun karawan na tayara ya maintenance ke mangaya de sanoria ba ya kirang tiay kapten terapa ta abun no set bi view ay ta nan absurd pare ya ngan titran mo kure ka bubura titran project titran da akan nan kan da ya ti pai ayana ana division tera te mise wa na ganda ni tapena te wana bubure bu karawan maguri ya ke apun bubur mete maintenance metera abu sim koi bai ta bege tera ni swis ani apun katini na bai ga tauma ni yo antera karawan tera ni maintenance ya ne tawa kan bu kan ka kan na la ana sirak ti te satu ya kan ne kar
0: In order to have dollars, is that you are going to make Christmas?
3: Brother, but the speaker, but the presence in the Matata Bante Monte Gangante, the Pitakeo, and I take in again the company. Okay? I had the idea, I see that again. No Taranga, I had to be you, and I said, a woman of mine, but and I need to do one another. And a division for the ministry. And you can ask the big yes, see that I can't disobey the. Sibuk sila buat sila kini kanga yang kena yake di biu betul yang mengin aku nari minantai yang aku ipai ye, okay? Jangan nak di bepai di yang nana liability so tenan contract, ay kangkai, okay? Nono nota ra bangkai yang mengin pakar part of the ministry, nono nana liability so pai ni kapan yang minangkai di biu sita pun mengin mengin, nak wan di tahu tiak apa yang ngabzuk, tenan liability so tenan contract, akan awi nai ye di sebepai di, aku nani kami ada di berisens kita di minatan di Ade tapi melayu pa is otawayu yang anda risau mengapa follow pada question dari minar.
0: Kerabat di tersebut tak nangan mod minita di jalan lain. Yang anak awan rari karena buk di anak anak melayu di tempat korayu. Ia mengakan awan konti tadi biasa jika di minita di demisi. Ia mengakai kam silak di setia korang. Temelian dia orang lain.
4: Kau ada terikat orang possible. Ida bayar aku pada terapat tangga itu tahu tiada senang hari bubuk. Esmiza senang ada hari bubuk. Kau mesti ada tu putar nama tu yang orang atau kau hendak kaitar. Okay. Eka aku pada ayuh mua segi rekiri ke. Nataran teman yang payah orang kira teman. Tera anak orang yang di transfer. Si ayuh mua. Eka pada kita review. Awari mina serkone benda ikan atapitia nak. Pari ye di setiap orang gaya sena tauroi nuk nyan kam tangiria. Nangkai mua sena kapata mua de review layo yang ne kinaga e pasi de biviu barang kita na de special fun. Awa ko singkan ne bangkan ne. Rongoro mo ya wai meria nakai. Ida o mai sinari ya na kangaru na kangaru na. Na yo mua stangiria pa na pas pari taran de biviu ngai. Ya puni kakao pari angkun makuri roi na kon na pebes. ai terano na paita bui tiri kinaro na yo ia kamen ka sa tau te akare nei maina pesan wor yang kai ai pun te ka ana bena o ya tani makuri sinang dien ka gaya tia nga dongwa na sina topa ye ti biriu ai nani koro ai na bi tani makuri ka na makuri na non mesaki kona seki kona pasina ka sa mo ayo ni bisa pa na kita na te sibio so fan ai mina ser kona kana awai meria kan ta kaitar ita ko ba yo mo mina kana sek sei te te mani motion mo ayo este bi ganga ipai rowa ora ora na ko point is be so fun i bugin te bi view sina sina bi piu mo changa horo enan kita na terapata te bi view te spe so fun awan gan es kai na no ya pa na proof te cabinet pasong ni kiperi ngandi e kana ere ke popura ranga no mi pakata na roana na ko jena betani maguri e kia kai na no te bi view nta e kana ro ora pa speak
0: Kerana minta, di negara kita mohon kunci kerjaan yang serak di setiap hari ni kerana Christmas hari. Tapi ya buang serak ne ground ini tak ke? Kang ti nak ke? Nai, angai arori, angai ane, orang orang nari. Jadi di setiap mai terawat ini nol, jangan buru.
5: Rupa sebab negara tahu tunggana to inang roy depeka kiba kena kami ungnati di BVU mau kau pay nama anerai ability ane pernah dapat sebab sebab ni kau ini sih mah tetua di liquidation process esok tahu ayu ayu tahu Kurap.
2: Are pun kau korupai yaki mila yang terkampan apa penting kanga itu yang the space of fun gay, are pun management di kanga di agi anak board apa nangi na pun terakuaki menti menterapa tak kanga kita tanan terkomite kanga terakuanya. Esa note tanah kita the BVU terjadi kano, ayo norak pa. Esa itu orang yang kundi tuak. Nikiran mana nama kau pun nama rana nak, anak pun terindukin nak kundi. Tidak utak di nanti the consolidated fun. Jadi anda kan, apa yang terong, para penting tahu tak apa yang dipilih, kerap tu, sebab
0: kerap tu minit, ayah in order di ruben am tahu lah di saat ini Christmas,
3: orang Arab di speak, orang Arab tu yang kami tata, yang kau pasti nak kami tata itu yang naik, pada itu itu pun dia bayar ini kau, kau kau yang ini warir kita, check dia itu. May tao pa na implication may kanang ni kakawag. Kung naroon na rin i-mention may mind, may tao pa diba ng ni kakawag, ang legal implications, imuin na iyo, ang financial, o the operation. Pahay na ka nga, nakaroon ito transition na niyo. Itaw pang kaya, sa katayin ka kaya, ina ka nga roon, yaroon ito transition na niyo. Pahay ako niya po ni natataroy, di gilibes po, yay na nakawag, ina ka nga ang kanya roon, ya, tanim makuri. Ay ka makuring kayo, the PVU, ang kanya yung rebuild, the kayo, Aku kami orang ni, awak iya, cuma tadi dia buki ya, he? Aku dan dia pun kami orang ni, mereka habis ni pernah musir awak. Mereka ni nak awak supaya nak rebuild, awak ni jei, geoperational. Mana tahu lagi, nang ayah panah kain nuak ini, aku pay, kami, kata awak iyo, awak ini aku hari, mereka ni, hari tu orang itu orang mereka ngaruh yang kami tani makul, ayah kami menangkain di preview, mereka ngaruh ni ya, mana tu orang redundant. Ya kang arun juri dan tansi ya, karena tadi, kang arun na ya, ayam mana ni tu, nari ni kena main ni, tadi ayam di ukuran di kira nanti ingat ni yang tikon di responsibility ni, kira, ayam kan secara kira arun ya, tani makuri, ay kami nangkai, the PVU, karena yang repealed, jiswa, at the PVU special fund act ayo.
0: Kurabati sati, ati minta.
2: Kurabati, speaker rapor kisati ya kerana kita mesti Christmas ini butuh anda na honor ram, okay? Atau anda katuru turu lagi, ni dah ada sen tiak ina. Tadi waktu minta dia orang dahina, si mina kai, itu kau orang muda-muda juga speaker. Itu upaya kai yang ada yang kebenda kau baru orang kai itu muda-muda, okay? but it's debate on the and contents the beer and the one day. Guys are wrong, I did the one word on a committee about a committee like okay. I do see the point where they are taking the Terry the Phoenix, the Island Phoenix. Sinakapata, you. I'm not the process that I win and now with this one is the city of Horinic Big Christmas, but I'm going to observe Yanner of a bad. By nagging a man, no, I'm not going to get there. The bottom line, the PIU, here come on agate BVU. Machine over structure. Snappy, I'm not that a mad work. I had a cantina, and I put the name on the service. Ano po siguro pa tayo magkuri ng magkuri? Yaya kita ng magkuri kani mga din dako. Pasi na de tekanikin na investment ay buwa. Okay? Ma sa akin na kami tayakin na ikay yo pare yo ikon wante magkuri. Okay? Mga isiro ko mo ikay pa. Ito tu kira de tu ayo. Pasi ako na nuwa kina kon number two. Kasi karo iskara mo number one. Yaran kan istabo kay sa maroro yon number two or number three or number four. Yabu si kana sa container maroro yon alisit kapatagin de repairing de dayay. Kepa, nak ira Roma, tapi bukit tarik makuri, anak perlu nubsev jangan rasa bayar. Tapi nak ira ni mana ni mungkin atau sila mengkhamup na, di bayar ya pun, ibu kini terat di next phase ibu kini sila revive the PVU nak kena temaruari. Kurapa dia, cik.
0: Kurapa dia, deminita. Nah, kalau kita buat kema kami hari kami meroro kita kami nak pun. Kan nota mi interare de nane de close wo one ke mari esa de principle ka mari en kite ta yo nane de principle pa ka mun de ta si yo nare ka ar bun de ayo ke ar bun ka na sita bo ma ne se technique ba sita bo ma tai nan ko ke en na ko de sa dia hor net mai Christmas
3: prara ba de speak ai tau bang game one make a statement noi bun make reference na ko ye yari ka rai ngalai bili di sinari ko ko nanda tuang ai pan na ko katok ai na bang na ipili disinan ko mai bugina de ubun kariya yang ai pun tin matuan katayan ni kare kia otau ke bar no tau every pil dai yo ai te parallel action na ban kain ke te operational bayong na ipuni mata taroi de sinake ai met bayo mirar au sisira ging kan ri mina ni ngai ana ko min si ai te repeal ai yo kana ta ya pasin te au sai yo te te committee stage ai yo o yang pas di second reading kangan ni ngai pake roi tai na bae specifically mention yon ikai kangan ningai na kami o yete ena ko mens ke na waki na kiai roi ami birayo kanwa na miswa ami birayo ra
0: korabati sete temira
2: korabati speaker ra barik sete yakarne ke make Christmas ho ena ngap sa kamel ningai ngan tupai ye kamel yang ngora pena ena kamel nguta kita ke mena wat kangan ngan kata maru waki ante to de yeng ka ya sa ye jara mission ra ngwa ki mai Mungkin kaya yuk kan arno pe, esen na sendat ayu di depan stage, ayak kick off na dana makuri, ibu ginti, rawakin kamewa, di BVU na kondari mungkin, kurapa sebab?
0: Kurapa tu minta, ante inoram taura di telidan tak ayat, nama tesiri lambon.
1: Kurapa tesfika, nere punya yau semua sesiara kaya tau ba, ibu neng pun tain ana bay hari yon te terapata ni mane ai pare ai te bira ibkin ga meu nan terapata ni mane te special fund atai pun ta ani ta yon ga waina ka kan of sira kan me ron tau tera pa ina ka kawak pa ngai rena petan te sina te ya paira wa mai sin te mane ni nanun te special fund kai na are nan ka meu nak eran ka kawak yan pare kan wan te bira kan ma ngau sira ki ba I yang orang di Australia kita beli warga sen kan aku itu di mei Christmas akan tuh mei ini pun ada orang akan ngaji sama orang orang di kerajaan apa Australia kita terang kan ni hari hari kita kau di PVU sen dah kita beresens pak enang kiri kau mau koron kau itu mesti ke hari nana na enang kiri kau pada sewi hari kan ni otak nana kaya kau beresens nana kau di PVU enang kiri kau pada sewi pak enang kiri pa anda tahu na division tu mana demi se, ada nanu na, yesa, ayah ni kaya ter restructuring ngai nota, mestabu memang atau itu mana emang mana ni demi ni, tangai ya, sekarang kau tahu ira orang kan, tapi view yang kiri pama koron demi se, orang akhiri pada sewi, esu tahu kan, pera.
0: Ati yang anu mau di demi ni dan di online. Anir guru bayar natau, demi ni tak? Kalau mikir itu demi.
4: kwaita tarika digi honorable speaker sina bo bo gari kiri pe sika na ta ta yon enari nga ta ki ba ye ki kam yo na ki the space of fun de mero ro yo ye kam yo na ki the space of fun e sika na ko ki te biviu me yan the space of fun e on no pray the functioning efficiently ye ye ki kam yo na ki the space of fun state na rapatan de ta utera at the biviu in a move out under the space of fun yang ini sarat meruru awat arna me dirita apa kan mengawat dirita ngairu akan mengawat otai atau botan dalam ini hari kita wana di biviu it's already under the ministry of mise mengge muanti kita utia kaga tia kita biviu it's only under tararuana yang di sakurubogi and the mise etararuak yana di biviu yana ya ina kan mengoiran ini kan ngayu aneh mengano konan di mise ya kami no operate men kita utia kaya oi wobi teri bu teri ki anata ka tita utia kaya no pa ne pita na pete ti vivi ai ki kona no pri isu in kona ye ki kona uta na oi wa tita yana wa kora pacific
0: kora ba de minita ten tano wari ki no em di li ta gaita
1: kya ka kora ba te te spiga sabun sinana bu busi pare sabu me ma ngong ngori ko taran na kya ka te militan jonun dai na pare te bi rei kame unan te suari ka te tera patani mane yonas te special fun kanaro na baya ka wa ban ngme ta ta the repeal of the special fun plant and vehicle act 1979 but this one it ai acha ma ngong ngot as nang ma mal sisirak ba tera roi this way te bi rei tera roi ta kan dani te bi rei te te spiga pasabu me bango ngo ya para para kain te tau te ane so so kira te mon wara kan te bira i rang me ta ta ena para para te mini tan te onu dai na ya nang kam ngo ngo pa ngai ya ya ki me un te special fun asa te ya pa te bi vi yu kan en ora ara ya na kam bana tau te ka oi me na ya na kam bana te tau te bi vi yu ore na na sak mo kurun te pota ki ma kurit ya ngai ya na ra sira ki pa tera tebe pei roi bugin de PVU en angri ke pa en ang konsu ku bai pun magoron de te mi risu en anga kiri ke pa de so wi ke en kampana ta utea en ang kamya una ka rana me ya nan ata ke ta te tera tebe pei ren kai sta po me sirgira ke ni me ngo ngo nan nan nan ka ka ka te mi ni tan jo non rain pa kana sa ki ai te pira bugin ra me ngo nan de special fund o tera te pira ai kora bete spiga ya busiga ke agano sira kina bere mai sintoma kora
0: kora bete del dia da gaider ante te minete ante de mise
2: kora bete spiga aira bete strida da gaider na sira ke hoa ta na na si poka si ona sira ke ka na te rat be pari pin de bibi ke a hoa na na rida te kina te one stages kora ya ne de kama una mo de toi ke zero repeat de toi tawa kan dari mina kan dari kan dari arwah dari mina dari dari tekan dari presiden ya itu mana betul anak pun enang pun suku pada division de misi ke enang pun operate di pangkat itu mana ada department kita kau wa ini barang yang apa sih cherry kita kata kata nuwa sinang tuas sinang privatizing fully ke ya itu nanti amli tuh ada sebab ayari tak ya aku orang neng bosi nak ikai pada ikai yang apa cabinet decide ma ya itu nanti amli ayar amli ya the bottom line sina kamewa the BVU kurapa speaker
0: the persistence
2: are yai taran na sirak di liyan da gai tarak tangiran di parents yan the special fund the BVU ma the parents di ndokin di tempa uwa tanga uwa pimil mewa di uwa pimil mewa tanga anwa pimil mewa tatara ndokin di tempa
0: 2025 ke uwa tanga uwa mel mawa tanga uwa mel mawa tanga ena nim pa kanuan te bira Bukan dari karena ayak jadi agak euran atau orang yang kita terau atau orang agak euran atau orang yang jangan aku nak bayar ni kepada aku. Nanti sana kan dari aran dibira dari orang ini. Kami akan merujukkan aran dibira orang ini kita akan kena kaya yang kau kata ye. Okay, mana. Nakana ko ati to kasino niyon pa arante bira ani gorera kini ke matuto ino nim pa arante bira ari ano niya ke kama yen ake ake ano niya ke ake ano niya ake ake ano ko yake ano niya ang kan niya arante bira ari babak nakana ko to kasino niyon pa arante bira ari babak ina Ina pun nyemparan debir, agen orang yang kahang ayen, okak kahang esak, agen orang yang, okak, anu koi, agen orang yang, angan ni ya kaparina, umatina nak rapirayo, ayah buseti, tasin, ayah emang kara ragiara rampoyo.

Amin ku nak kena kuasa ngurai kan ya. Kalau kau yang nara tanya mewri FM, maupun si tu pun metawa nanti minis tanya porai jawa awa. Ana di metori kini tanah kau ngurai. Tetapi yang kan es nama kami orang ngurai rontuari de mau tiremita. Mereka nana nape tu korana yo erapi nanti anape.

0: Na uri mante iko tatin placement. Ni manga na de tapi ibuki ya ini awate ya ke. Ni anti bima ono watiriri kiri kaki. Are ikina ki narana at domestic violence, child protection and sexual offense unit. Ke kawariri kena at DCSU. Wa meni manina ki kanakwana. Amne mewa kente ta yei irunte yuwin. Women. The unit chayo ina nunte iko tagin placement. Yei tapena erangin kakawake. Ibukin karawan tamakuri ni popogi ki tamakuri ni kameramano. May mean dikin makuri ni awa na konteini o tiatei ake adiposina ki na konte iko tagin placement ina nuntai ka akakakuru. Ilarikin tapena ibukia aine awatei o etapena napa tatawanimi ke kawakinan longrongo ake ke anatata to polisari akarikia meirun tapota namata imuin dokoya ni karina ayatangtang ina nunpeia placement narunnaikai. Pure ake arikin takawai, pure ake ariki yan te suan kapurupure, pure yan suan takamengin awa maisirik. Mentetaya yo awa na kongora te units ei enabuputo biki yon tiota ni kamenomeno ware emanemeya ki yan tira untemuyenga at 2014 ay yara nagipat te police safety yota ke te PSO. Atosin na sisirake mua pa tira te police safety yota. The police safety yota ke te PSO puntota ni kamenomeno meiro wia policemen yan makaya ndesua at tira untemuyenga act ke narana imetang at the Family Peace Act 2014. Tota yo, poni bukini kamenu wanchomita, mentaka nganga, mayroon temen na riya irikiriki na mengaya, ari ikinagi iyan tesuwa ayo narun na ikay. Tepuni mere, amata ke atakataka ntanga nswai mereyaki, karo ke amata akiyay tapiye bukini tiatei, amkuraki iyan titapitabi ndesuwa nke ntakati, te amata riya irikiriki na mengaya narun tekapean ke amtangira, amata ke awwayan meaka ndetapu asito wana, amata ake awwayan tararuwaki, ndemayanga asito wana. Menin jo tayo punti bi mewa tepung megeta. Ina kang arun deke na irom, isiko na deke na koyo ame take iya ire kire keya, ake asen ka para para aki, ake arota ki meni makuri ni awa, ake amani via ki yante sua, ete raun temuenga at 2014 narun naikai.
1: The one physical abuse, te makuri ni awa, ari ire kire ke me kamera kakin rapatan jo ame ta irun temena, ari okona ane sumina, ke okona ane benda ki sumina yante rapata. Taka wowa sexual abuse. Temakuri ni yawa are irigirige me temakuri ntanga ko naron naikai. Temakuri ni peipuwa ka kentautau na kete khariaya. Teka tenua psychological emotional abuse. Temakuri ni yawa are kona anrota anana mekin tiwa meta meimuin mani mekin teka aika kiraroi on nukiyuki. Teka awa te economic abuse. Temakuri ni yawa yo irigirige me kabonga na kinipuwa ka temani naron nari. Yaka pianya testa yawa ibukin kukureinan si ngaya ayaki tau ibuki ya kaim nana usu. Aiken kanda kami etatan kanaro na payana ko tiota ni kameno meno. Ari ena angana ki testa yawa irom de bracement. Esu anga ki mena naron nari yuspa ena akira ka yon tepu imewa tepung. Testa yawa yaki katawa ki payana rogon titabu ari emena yei testa kanipuwa kaki. Kiti ameta ari tangitang naron naikai. Ano abis, ana usu atapori ki aki eka kamene na yei testa kanipuwa kaki paana tapu emenu. Ena aki korawa te makuri ni kakameyaku. Ena aki korawa te reita ki mengaya ni. Ni kamere na ipahin reita ki naron titarepun o te social media naron te mesensa. Menna ki rakin naron naikai o ena kona ni kasika ki testa yo awa nanapure. Pa eurua naron tiota ni kamenu menu ayo. O ena menga karina ki bati keisa hapo ou. Pa yasa nurua tiota ni kamenu menu at the police safety order. Eran kakawa ki ya kona atayana pi angkoi testa ka ni kamenu waki pa. Imaini koron pungin tiota ni kamenu menu ayo. O ako kona ni menga okira tiopis ni brisimen ya nako waka ni mengaya. Ibuki ni menga karikian tiota ni kamenu menu ari yo anariki. Kanarona pakupun sikuna pe ni muinga buaka. On tangiri ariki pa enari isina ko kamenu wakim. Tiota ni kamenu menu wake imuina riki aapen indeke mentepota ki nikapuwa ui. Ibukin kametata wakanipuoka ki on tiota ni kamenu menu at the police safety order. Taripuoni ya nanampa tegota ki ni bracement aika aki kapuwa ki aikai. Pondriki police station te nampa eto wana ruwai wakia. Pikenipi police station te nampa eto wana ruwai wawowa. Police headquarters nampa aika to wana taporo wanua a to wana ruwai watirua. Kamdrapa osna pen indike roi.
2: Amena narong rong ora sponsor ni kwa sponsor na ora yakena ni au kan dani ngapa ile kiro iro mtelong rong ki kaya santang wo wate tai tangi nai pukente ora yakena kina iro tapa kan tai yo anang tawra ngan ni wa kena ko musman kami yo nara nan pantara pun ara isu ngan me wa ke tapo wo wa ha wa isu ngan me wa datai yo kaya ma terain ngayo konang kan ni musman ya ra tara pun ya ketau roi ndona kina yo nara sisrek ina nante kanan nara me wa ke yo Ademai sisran kan ni bukim de itu sa ni mewah ke? Konar ini amde kek pohon de kek kang. Sisera ki? Astaranya senang ni kusma yang lontan ni rata rapun ni aku sayu. Konar mewuri de ni mewah ke? Rata rapun mei?
3: Ngai mewuri mei juga ni jau.
2: Ngai anak anak aku sisera ke ayu ke? Kata urai mei kan?
3: Ayah anak anak aku.
2: Ngai ada sisera ke kang ngai tiakana? Konar ini amde kek pohon de kek kang. Kia weng kan sisera ki? The police safety order ke the PSO pun ti order ni kamenomeno meria bracemen yan makai and this wa etera unte muenga act ke narana ni metanga the family peace act 2014 ti ota yo boni bugin kamenwan ti ameta mente kanganga meiron te men nariye de kere kena mangaiya ekina ki and this wa narana ikai ke kuna tene ngan nembe ke me bokon de ke kan akai de kere ke ya ba koraki ngaiya te ka wowa ameta ke waya ni mekan te tapo esito wana Tak ada nuansa sakit kain terusu, atau kau atau mekan tahu ika aku kau koro. Engan kan ini dong, mekwa konde ika kau ika. Ada
3: nggak di temuan roy?
2: Temuan roy?
3: Ada nggak di kiri kiri mekwa onda?
2: Aku kiri kiri kiri mekwa koraki, pa koraki ngaya ngaya an?
3: Sakit. Ada nggak ini dan tetap bersih tawana?
2: Angai rayan, ame tak kau wajan mekan tetap esit tu wana ngai an, ngai antaran kan ngai esroin kan nampre kian, ngai aku akan aku am katikiroi mekan,
3: ngai, zaman kan orang macam ni nawakan deh, kan daya bener ayu, oh, ini nampre ni kan ni pun nak katikiroi ini kita kau ya, oh, aku suka yon makin, oh, dia mekan, nasi uari terdari, mei makin mui kan ngai, ya kan orang ni nata uye me. Nasional ni katanya ni, si puna yon makin orang dorong ke yon ni kita bukan ni, jika kan orang ni sena orang ni miring, ni yang nasional ni tadi, kain kita pun katanya ni yang nak ni yang, oh ya dorong kan ni tercari, yang ane pun kat kerai nak on nasuari tadi ni yang kerap nara pina koyo koyo ni miring teri sedih, nana kawa ada tadi ni yang, ya pun nara kat kerai orang yang nak koyo na depan tayai. Yurin ya nabe sibuk kita ni mejek tu, walaupun api meni, ni takarir. Anak tu kira yang naya kawa yang tu ni mejek tu. Yurin ya nabe ni orang kosong, orang sih sakit yang tu ni mejek ni kata ni. Orang kita kena berada ni meni. Yurin ya nabe kain tapun huya, ya kami ya nabe aku meja urin deh. Bukan tayai. Ya orang orang kan yang nabe yang ya pun naga aku wing aku kata kira ini kau yang naga. Anak suru aku yo, anak suru ya nabe yang yang tapun tipik. Ana ruari ayu cion nebayang ane pernah tikirai ni kat sini. Oh, ya rukun kali yang darah waikai. Kalau jauh pun langang kali aku tikirai ya wau. Aku kata tikirai ini kita kon tanah guaran ini nasib tanah tanah makurin tunggu ni pun. Ya ane kaya rian nenek. Oh, sinau ane kaya rikayu eh tapi neren kata tikirai apa ya kau suah kanan doa nari tibin. Angkai daya yo asalang tau roy ni menga. Mungkin ayau ringan apa tu guaran ayah meriau. Ada guaran semanya na, suara tu guaran tinggi yona. Jepun nang aku tak kira ina kau ina. Kayu ane kau ina, raw nuk ingkain jadi ayu ni nama guru pariga na ayu. Jadi ayu ina pun tiga kau ina. Kau ina na 314 ni kata ni. Johan nama maguru pakai. Airi kiri kau ina 314 kata berhenti kau ina kata ni. Tahan maguru mende. Tiga guaran kiri kau mende orang guaran cikar. Kau berhenti kau ina. Orang yurin ni ane ayam ti ni beri dia ni cun. Or ayam cara ni kata ni kan di negara ni tak. Ia nak jalan tiga orang ni kata ni kan cuci poti ni kata ni. Kan cuci poti ni dapat kamu apa nak? Kan jalan tiga orang. Or kan jalan tiga orang ni kata ni nak apa ya? Or yurin ni ane beri kan eita ni kata ni tiba kita korak. Ane beri nampak tiga orang ni kata ni. Or kan nak ubi ke ayu kan di tiba kita kuat. Kan sana jalan tiga orang ni kata ni ngaji kan tiba kita kuat. Or yurin ane beri langsung hari. Yo ni mana itu kastan ni kau we, anak de anak sibuk orang ni ibeni, orang mana sibuk orang ibeni, kalau anak kau ni ada yang ada aku tegar orang kau sibuk orang kandi kalau tak kau ni ada teman yang kandi, ane ya pun nang ada aku tegar orang kau ini, aku ini kat sini, anda dah yo kau ni bersendiri tegar orang ini aku hakik yo, yurin ane pernah sibuk lagi jadi mana, mana diri kau ni, anak tegar orang, anak tegar orang ini kat sini, kau ini kau ni, dan diri ini kat sini, dah hitak ni kau ini kau ni, ada mana, tan diri ini kat sini. The principal, the deputy, ni kata ni, anak anak ni kerana ni kata ni, oh semua ni, yurin ni kata tu worry, tu ni saya ni dia kata yo, anak ni kata ni kerana yo, ni agnes ni, mesti ni mana siapa, kan ini nanti dia kerawin kat sini. Kan masih kan yang ada ni mewah ke orang itu sendara bahkan orang tanya yo pasal tengah kepe sih dan kai pagi tiga posisi orang kau yang marah ke kat sini.
2: Ah, kunang darap ang kuya desa ka ukakan na rani may wakya. Namtapan ni kwasta na pen rani may yai kuna pon titikiro ang kuya. Ah, pon yakin na pa unano wakya pa pon pen nungo panam katikiro ay am kura kini ka pen ay kwasta ng katikiro ay iya na yata pa ika hakakakuro ina nanti teman tayli kayo. Senati mo tuan wakya na ko may kanwandi karasirak ibukim kaya ko kutauroy may kanya kaya mawat yra ini ibukim.

0: Meya, go na me o reng ke etse sane me ya gwake go tla re bone meya.
1: Me
0: Christmas. Nga yang ke, awa yo desira ke bo game de Christmas, ka nga ite akana na kwa ke ali ke na kwa ima. Kona ka para para te makuri ni yo ava, ayara na ke pate economic abuse. Ka para para te makuri ni yo ava, ayara na ke pate economic abuse. I was like, aya kita ubu kia kainan na usu na ngis na bani ko teki na ne ki a kwa kana kwa mkati kira meka ne Christmas
1: aya o ara ko no wa ki o ya pun kana ko ko tikiro ka tikiro ya mo kainan mo ko ro e ta ki ne gani ki ne ta ko ke to wa na e ti yo ta pa me yo na ki ki ta ai tara di mo ne ga ne ta ki tempuran itu mesti untuk dengan yang harus saya akan mencari apa saja yang buat orang di sini ini mana sih nari tak ada yang untuk mana yang tahu anda mereka di ini kerja mana nari mana kau nak kemana tu hari cara apa tahu boleh ini mana nari kau nak mana mana yang mencari nari minggu tadi dan rulon di sini ini mana mereka di kota ke ya karena kan mereka ini kan walaupun jauh ya tapi kan jauh jadi sama dengan ini kan kita mana atau tinggal yang jadi mau lagi atau tidak.
0: Orang dah lapan apa yang kau itu Christmas kayak kau nak pendek itu orang nak kita menam tapu ane ina nanti temuan tayri kayu aku nak pun titik kau ina pengkui orang nak ina pemek kayak kawasan mana begian apa nam kata kau ina nanti tayri kayu temeto ni mawa tera inges na punwa kena korikin busmaya ratare pun akena kona rikin roni re na nunte ara sira kai muina na kana ko angan ra sira kai muina e ka ngai te akana kapara para te makorini yo ava et psychological emotional abuse kona kapara para te makorini yo ava et psychological emotional abuse ngai ta roi na pankan te ke ka kena ra sira kai yo ke meirom kere ko kona ronai nam tarapun nte te tai de kai yo

Awai pun si suara kita menis desa orang lain nanti teman tayar kayu. Awai nang pura yo no wakai ngaya de na angar kita tapi awat tayar bukan te pesmaya nara tarapun. Ngaya pun si tapi awan apa tayar menis nang tu kontrakan nara nara ni mewah kayu.

kamna meuri ana customers tiasini merawa company limited ekure yam kampana TACL ni katanwata an oxygen gas generator ari e hapungana kai bugin te tumetu meke te working ibugin kate matuan ana mesin ni makuri au ana kai puke e pupura ana capacity mayare e kunani bubu ki na koyo o meta ki kampana ake akaina noya ya tauroi ni kanwai ya kakin na ko oxygen gas cylinder ni kabene ya inabe ana aggregate washer ibugin wasi yakin me kaisa kakin namtano me amatame ibugin kana kwan toron tia tame metetano ntehanta ni apa yang aku nak ni kari kira kira orang angkat tei tei. Saya sih ngaya me, itu me tu ane pentau orang yang kampana. Ayo, nka pun aku tiada me otetano ibu kinta kat tei tei kipu ni kaya nanom. Ye ini pete tetrapod, heki nak ina rana pete wave breaker. Ayo arah orang ini pungan ibu kimi nak kiham mekan uahan me metan wincepe. Otan pun pepo kahwari kian kinta tuhua. Ana urupai kira kini apa sentari ori kita yang buah ka eh. Kira kini nanya otia seni merawa etap yang kaya nika korawa nak katai. Yon kakorakoran metuan tepuri ki menika punganan dengan nanti smens ayarana kibati ad mixtures. Dengar nga aikai asan bukoy na nun bayan ng kampana ayo. O kunan ka po na kwa kintipu eh monte metiroy. Idarikin no ini katatian ng kampana ayo. O ay kukuray ni kunan ni buko kini karawakin services na rin na ikay. Karawakin hydraulic hoses na kakin size yan ako. Yay na best mens, es ka po na kwa kintipu eh monte metiroy. Karak yon ako may nuri menika kwaway ana services ng kampana ay. At yes, ini merawa company limited na na main office sa retay tapon takurunga peso kenta reponira yo anisua ni mewa towana wawano watenua au watowana.

ఆ కర్రను

0: te taro ako na kuwi ni kapuma na ti pororoy ni tata nuka ni pong. Karikian kayo ako na kuna minta ni si mentyo te kuina te tahiriki ni karuwa te ono wan te nga pong. Oriya sta te wana wawa ke te poki ibukin kali na kim te pororoy. Te tata riek kapuma na ki na pe ni tainan te wa awan ta karangay na.
1: Oriya sta te wana wawa ke te poki ibukin kali na te pororoy. Te tata riek kapuma na ki na pe ni tainan te wa awan ta karangay na.
2: Yay te yan suwa! Nako yan!
1: Kata aras paswa di kanuam. Orang yang tak tahu nak jenuh noa tepati karena ko ke sepawa kanuam nak kena musu ke roram. Oh ikan dari kim.
0: Dah, ibu nak jago anak anak sedes buat phone ni.
2: Orang yang bawa phone, jadi ko nak ikhaya anda ngai bukan kau yang kiri mas.
1: Jago pe,
2: ibu kau tu memang bawa phone dah nak ko. Yang anak sedes nak untuk kau pe, don't recharge me. Oh, the secret, kana kwa daya bagi kanu ng telepon, ubusi yung kopek, kaya kanwagi ng telepon na iruya mutu, aro-rom na kya pona.
0: Ya, o ilawa tatay kana kwa kinda urongorongo.
2: Ninapuyi tatay po kinikana kwa ng urongorongo, ikatotuko na na makaina.
0: Kaya kantawa mo, upon huwawa.
2: Ya kanin na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, the dog.
1: Whip chopper.
0: Ya, mga te whip chopper, ay mga tirang kante whip chopper.
1: To whip chopper, kung namdal chopper, ayoko tangiriya. Kaya namta po, ayoko mena yay. Era ini pesi.
0: Ya, bukan gua orang ni ke?
1: Ibu kini kita buka kawal atau website ayo. www.vodafone.com.kr. Nakon cawap, orang nampan telefon ke? Anak nampan telefon rom dunia amais atau nakon pe?
0: Itu orang ini waktu ini mahu dia wah ina nanti semua telefon.
2: Kan orang kongkai? Aku nanti nanti tuan berita. Ina nanti nanti serius Vodafone.

though I've done someone new.

0: Ruth ni mewage?
1: Baru, baru ya fang, amin fang.
0: Kuna mewage takiruwa kia, kanga ite, te sirakina kwa imu, te nga apu nga iyo?
1: Te nga apu iyo?
0: Kukuna ni kabarabara temakuri ni awa, ayete fees kwa pius?
1: Ayete fees kwa pius? Ayete fees kwa pius? Ah, doa kani kita iyo?
0: Kakaya tiri tiri kaya tuan ayu, kena kakaya Yesus akai ruah kangai dia kena. Temakuri ni awa, yara nak ipati ekonomi kapius. Pon temakuri ni awa, airi kiri kime kapunganan buah katte. Temane naron nare ya kapenya desa yo awa ibukin kukureina. Nsi ngai ya, ya ki tau ibuki ya kain nana anausu. Yesan kia akai ruah.
1: Ayam ni, ayam ni.
0: Mana yang istirahat diri kan? Kalau kamu kata kerana kan?
1: Kalau bahaya pun kata kerana gomong kan? Kalau kamu mengalami kemalangan dan tidak mampu untuk mengambil alih mantin kalau kita tidak pernah beristirahat. Kan ia mengatakan istirahat diri kita nanti katanya dia mengatau roh yang kita. Anpu kahkan ujian dia. Apa ni kebayan kita sih? Nampak tak? Kalau istirahat nanti kita di dalam arah tahu dia kayu istirahat. Ayo pun ketika orang kan ada wari-wari kita ayo kita akan mendengar ada orang yang nanti nyabong ayo wari sabto maka ingin aku kita tanya pun anak itu pun walaupun kita ini wari kita ketika orang yang nanti nyabong ayo ayo ketika orang yang kan kita ini ada wari kita itu pun ada sendiri kita ayo kita ini kain maka kita ini aku wari di dalam ayo ni kalau ingat kalau saya out senang kain nama iPhone orang ini kata nak jangan orang naji saya kena yang sedih nak uang hari ini pun nak tanya nak uang saya aja atau orang atau turun kain dah turun dia terampan nampak sedih nak uang anak pikir orang ini nanti ngapung ayo ah masih ngaya mohon yang uang orang apa
0: Aya, kerap aku nampak tak kira orang orang kira nanti, nanti ngapa orang yang darah ni mewah ke? Ina, tukiru aye nape? Nikiran nukram yang pernah nampak uri FM itu nampoi, nanti kerap aku nak sepangam nanti, nanti ngapa orang yang ke? Mian nampak apa? Orang ini dia yang ni tamakan ni. Jadi dari kita pernah nika tukiru aye, nak iya mukarak, nak orang orang mesti tapu tua yang puarik. Tak ada ngapa apa nape? Nong orang kukurai nape? Nong orang yang pernah nampak uri FM itu nampoi, nanti nanti ngapa orang yang? Jadi dan kita pernah nika tukiru aye, nak iya Kanam mouse kira ko manibigyan na pinam katikiro ang tinga pong ayon na katikiro ay napa karawakin na kaspang ayon na nawante tinga pong ayon. Ay ibinti mo to na pinro ano ko hindi siyo yon nara nampantara pon reiswan ni mawa kaya taporo wawa waiswan ni mawa na kami kira ko nang ano pa panam katikiro ang tinga pong ayon kung ano ko kuray ba na ko am katikiro ay kaya yon panan mauri FM 89.9

baru jadi mewah ge. Ah, kono mewah ge ko telepon nai. Ah, kono mewah ri tagiru ay. Ay kang ay de district na koim. Irawa menin tepung ay ko kono ani ka menwa ki yai jam de PSO. Irawa menin tepung ay ko kono ani ka menwa ki yai jam de PSO. Tepi meawa tepung. Tepi meawa tepung. Ayerang ni serai te terkian. Karena kamu katikan mereka te takiru.

0: baru itu ni mahu aje.
1: Baru ni kerja tu aja kan awak sebenarnya awak itu ya.
0: Ah, kena baru itu kiri aje. Ya kan awak di sini kan awak. Nanti ya ya mana nak kawan nam ni mahu aje ni kan aku sendiri yang aku ngaji.
1: Asyik kena awak tu botak kiri perisman.
0: Ah, nangis saya. Anda botak kiri perisman. Naya kan aku angkat kira mekan de tak kiri.
1: Kalau bang bang. Ya pun yang mau kat kerai, kaya ukur sike, ada uang sike, kaya usin kain kerai tadi, ya ya usin kerai kamu, ya akan terben kain kerai anak kamu ya kan mai, ya ya ke cibu ke anak on kamar gitu, ya ya kaya, ada usin kain kaisek. Atau ia pun kat kita orang terus orang wari cari tu wari tempat tu. Naya korang ia nanti korang ini pergi nanti ngapung nai. Ia pun kat kita orang ini kita nanti ia jatuh orang kain mana. Kita ni ngapung jauh tu pun. Nanti korang ini nanti kita ini pun. Ia pun kat kita orang ini kau jauh korang sini kapan nanti kita nai. Ia pun kau ini tanya mau apa kita jatuh orang ini bangkai tak. Anu roh dia terampan ni. Ampan jadi mau apa. Asing aja man, rara tigeroy.
0: Ah, kerapa takiru akin dan tiba tuan doa nak kira tinggal apa ngaji ni kanu akin dara mering ayo kini jangan dara mewah ke program. Hari tarik itu pernah ni kata tigeroy nak kau mewah dalam tapo jangan kepihaka itu mekan ni. Nah tigeroy kanu anda mingga apa mekan ni kini nong orang jangan pernah mewah di FM 89.9. Yari dari kita pernah kita kategori nak kau yang korak ikan nam mouse, hari kita pun dah ramai rukuk asal mana dia tu orang tapu tua, jangan puari kita kandang dengan apa pun penung, kan aku pura ini penung orang na jangan pernah beli urie FM 89.9 tinggal pun ayu. Hari kita pun pernah kita kategori nak kau yang korak, nak iya kita kau kini nara ni bawa akin, kau bosan tinggal pun ayu tak kandang dengan apa pun penung, kan aku pura ini penung orang ya jangan pernah beli urie FM 89.9. Hai pun tim itu anapan dari suku yang nara nampak dari polis suan mewah kita perawa awa suan mewah tim itu anapan mawat terakhir ini pukim. Kalau mungkin orang nang apa nama kita kerana tinggal pun gayu ke kuangan kurei. Kalau nak kira nanti nara ni mewah ken nong rama pernah kalau kita kerana kuangan pernah mewah di FM 89.9 nak kau yang kurang nak wanti tinggal pun gayu.

0: Aw am tayin kaya ibon si tawana de minis ay nang po anu aki aw ayo ari aro kuna pen to kina kanwan nam mewa aken ka ibon sindi nga pong ayo ya rita dikite parani ka katigiroy men na studio pa iri kita raw meka iki ngay ang fang sos ngari ya san wa kina kanwan nam mewa aken ka ibon sindi nga pong ayo ya karapa kong kwero kwasan reitay ya nara nam pandara po ni suwa ni mewa aken tapuro wo awa isuwa ni mewa nara ni mewa aken ka ibon sindi nga pong ayo Jadi tadi pernah angkat kata kiroai, nanti kiroai kan orang minga apung mai kan, nanti kiroai kan orang ni kira nongram yang pernah ambauri FM 89.9. Aibun tadi pernah lagi ni kata kiroai nak kau muda pengko eroka, tiap tahun resira. Nongram yang pernah ambauri FM 89.9, takkan tadi ngapak pun pengen kukurai kan nongram nara, ni bawa kian kau posin tinga apung ayo. Nah tiap tahun kian kau ringko ni pon tepui nanti ngapung ayo, na tauruan deh tongram. Ya na kapo wi to mani pele miangota buke jausin te ke bikin kan wan tepong ayo ta kawo pong te pi mi wan wan nagas wo tenga wo pi mono sina karaba ari ke responsan na rani mi wa ke te ti ko takini placement ni manga na ri tap mi eta pe buki ya aini awa te ya ke yan te pi mi wan wo te ri ki di ka ke re ke na kin darana te domestic violence te child protection and sexual offense units ke ka wo ri ke na the DCSU. Ah, many money naki kanwan na kongra yun ditay ay. Ilong te UN women. Ti ngayang kan naki asan. Pero nga kanwan na nimewa ki. Ah, many money na nimewa ki. Ang kakipos hindi. Ti nga po ngayos na. Tauroid kini kayo nako nako na kongra responsa. Ibu kini ka pinayang nongra ra. Ay mina. Sa tauroid na pang kanin waki na kanwan na program aki mina. Kini kanwan na minga po ngayos. Yuan Paran Miauri FM 89.9.
1: Naudi nanti kota di placement. Ni mangan ada tapi ibu kia ini awak tanya ke yang tiba mahu untuk diri kiri kaki. Ada ikhnan ke narana at domestic violence child protection and sexual offence unit. Ke kau ada dikena at DCSU. Awak mana mana lagi kena kuana. Am ni mahu akan tetapi ia irun tiu win. Women. Ti unit cayu ina nanti kota kena placement. Yai tapi na erangin kakawak. Ibu kini karawan temakuri ni popogi ke temakuri ni kamera meno. Mei main dikin makuri ni awan aku cai ni oce cai. Ake adi posina kena aku ti kota kena placement ina nanti ka aku kakuru. Ila dikin tapi na ibu kia aine awatai. Oi etapi na nape tetawan mi ke kawak kina nongrongo ake ke anatada tu polisari akari ke mei rong. Tepotan nama ta imuin dokoya ni karina ayatang tang ina nanti paya placement narun naikai. Pure ake arikin takawai, pure ake ariki yan te suan kapurupure, pure yan suan takamenging awa maisirik.

0: 咁就話得人哋，實在得。卡塞诺德梅伦的 Honorable Speaker， 安迪阿朋友，也的，卡塞诺德沃里德是德高林，高林诺伊亚，冈巴纳给阿苏恩卡罗伊亚，亚康是隆的，这道伊隆多的，冈巴纳伊该，那尼苏乌伊该，那隆的。Grievous Land Transport Authority, we know what they are, we know. The Tourism Authority of Kiribas, we know what they are, we know what they are, we know. And then, the Tourism Authority of Kiribas, we know what they are, we know what they are, we know. And then, the Tourism Authority of Kiribas, we know what they are, we know what they are, we know. And then, the Tourism Authority of Kiribas, we know what they are, we know what they are, we know.The company at the SOE at the Grievous Green Energy Solutions. I'm going to the company at the Swain Dari, Swain Lokoya accounts. I'm going to send a runner. Can one another be?
1: They were going to the paper. May run to separate in the Public Accounts Committee.Yon na nag-i-post ako mati, bukin na naman ito botan na mata. Yon na nabopo ay ikapupura, upura po iya, na nabotag ilmagure ay ka-temise, temelat, at the Ministry of Finance. Ibukin didikay ka uwata nga wapi metawana, na kung uwata nga wapi mewawa. Pepa nang pa api metawana, kaila na wapi mewanawa. Sisirak, mga kaya kaya.
0: Hey, I'm going to work in the header.
2: Rabbi the speaker, my name is Kanora Point of Fort and the Melody Kinakoira and Ira Kastata in an Ramane Ben Mongatapu, a kind Kiribes, Satan Wara, Seven One Mel. A year of seeing Kong on a not the speaker and a scandalant on a year to Takatanwata in the Rapon, the Rabu Busi Bukin Kanwan the Pune, Parentaya Kanwan the Pakantai.As we were seeing one another and Kanwaki, Nayakanoa, Tante, Pare, Naranara, Ara Rules, what we may want, at the Bonga, Yanaki, Monipayana, and Kanwati out there, Ankanayaki, Angani, and get to speak of Onandara Angani, Ade, Ayakanoa Tante, Payakon and Kanwaki, Titaye, and Angaki and Kaipanwan to speak. I see Kanwaki, the Ram, the Bay, the Yon, Pare, Yenabay, the Boss, the Tanan, but the Nan Select Committee, as an event.Asalnya pun kapten, naya ada na, emelina ada tengkai, pakai tadi tawon uas sementara ini pun par, sangat sukan yang nampai mo, tad, sangat sukan yang nampai di tepi kata ya aku.
0: Kurawat di yang terakhir, aye di inoran apa am tahu orang baru, di setia konek teman teman baru.
3: Teh kurawat di tepi kata, di tan kamau di tengah abang ayu, di tan kamau, kuna peni maul.Agak awal sih hari nampaknya tagin nanti dilihat dah ada nanti nanti bos select committee agak asasan asasan lagi nur. Anak tanya itu kopi ya puna kau tak tanya. Sesat mula batai puna nak puna no batai puna nak kai tu puna kai. Iskan tanya ada kopi gitu printed kopi agak asasan lagi nur. Tal.
0: Kerba sedi ayah ia bersiak entabis kemarin nuran.Ade kami sih koran gaya kade ikut dili dan terkaita. Ade punya di business committee yang ngaya kapan berbayar kan wanti teman lepas memang tetap. Ia di koran lepas dengan biru semua imaya kain di business committee. Ada pun nanti kami committee yang masa ni kati. Ngaya kan anak koran advice di speaker. Terakan wanti pengtuan atau pengtuan.Kena akhir terus nak kaya ke anak pungut itu dia akhir kanu anak pungut itu dia kalau ngaya ke anak orang dari jadi negara sih nak kira ni hari penanya nak ngaya awu dari awu tebaya mari kaya pun nak jadi hero ngaya ribun kesukuan terus nanti baru penan tebaya dia anak rules si busi naik ni tanya yo korang pati lihat anak kaya ter masa nak anak sirak nak kaya Ora mo si sira kene yon ara ota be bandenga ko ngayo pende sira kene namba na wobi na wo de seti mel kuno de sa vaire de business committee na manuko
4: Koraba te honorable speaker ai mai nei kana kona te poina vota e tapen de tante te ina panan kamau ana koi mo kanem te pura ai poni gai rai ka e kiro kora ni moni ngapo ngai yo as kamau ri ramu kana pelin bauri ako waira pate kana te kana te roron te te ngapo ngai yo ai e kana mai debe ki te akan te business committee ai bugin kana wan te pongai yo ya ko wa pun angai stau ba e pun mo ku ya ara sa ku ki ha na kai na mo bisne ba te speaker ha ta pun kai na mo bisne ba te business ai ku bina yero ngoro ta anti ya kai te mare bele mo ngoto ai ta pun yai te ta pun yai ka ngang ai ba ya ke ta yang ai ngan te set ba ai pun si kun jobs ka ro ai kan po ro wan kon ka ngang ake terong rong ay mang kokot na ko na yata ay sibiri ay kinatayakan katokan na yari post kain de public account committee na yari ay honor po speaker sa kasuan ko yan na bakay ng tayo rapat ay tayo ay di miscommunication ni kita ate tira ay hindi tira yun korap
0: korap ate chairman ate ai noram daur de minitan de tremeno kan bo mi karitsme
5: kwa to meo yono bo spira a sito tana mega yangoni sek ngam ne laba ongoran kiri besin gabe a men de mer royo ba ena ke bugina ke dau tia ko bang wa ya karo atap era ba am ka para para de spika ta mero ro ba ponte bente business sa na ke ba taria ka non tenai de to ena ke tara ke ne mero tri ta bang ko ya karo atap na ke dau tia
0: Korap orang Rusia. Siap. Korap ini, ayam nerun lagi. Sana orang orang serak, yang nerawat lagi. Bisa karawan kisah akan iminan. Masa anak orang kan orang nerawat lagi bantu pengayut. Serak ada nampak nawab nawu. Nau mayun di sate. Semen akan dia menjadi tuh emia. Anu water kap tuh sini. Sate.
6: Korap orang Rusia. Rasa nak kembali lah. Ada beruang di tengah pengayu. Abang nak kau di speaker. Kan mana dia tengah pengayu di. Rebutan nama tak kita metuan dari sira. An nongora. Isteri kau nara mana payu. An di tengah makan nara makora di tempat yang. Saya perin bau. Rasa dia kan dosir kerja nampak orang wabi mewawa. Nampu siapa diminta kerja kerja bukan dari ini. Kan aku nak kamera tua, bayi bayi ada yang terihi ini terkawiran mainan, ini kapu, kata awak kerja kia mungkin awak mahu orang itu mea kerap orang speak
0: kerap apa seti, anak kerja kami sila diminta bukan dapat lagi dari, ada orang buat lagi terakhir, terima.
4: Kerap apa speaker. Main naik kereta setiap setiap kali negatif tu memang, ia pun di tempat teruan sedi. Anak korak yang orang ram dan kat mana reporter nama dan mereka, nangat kami mahu ini kami jauh sayu anak yang kain kipas sedi kat mana. Nal Yesus Kristus kami dapat ini mahu. Ini kain tahu ada sedi yang ini, teman dan negatif tu memang nanti silak. Ini kain ini semua doa yang terjadi. Awak iu anak kaya kalau tahu tak? Kata utau lagi, pak. Nerekan minyak bayar tiang teri ini, jangan tercium yang tak teri ke abu. Wuat tengah, wuat mesuah. Kerap.
0: Membuatkan nama saya sedia hari ni.
6: Tapi kalau ya kau tahu dia, tapi dia tak. Dalam dalam kaya kan yang tenggiroy. Tapi kau ngerap. Tapi mungkin dia kerja kini dia peo. Tapi dia peo, dia peo. Dia kaku. Dalam dalam kaya ngerap dia yo. Abu si, dia tanding dia, sila kita. Tapi ini lawa, orang dari tanah ini sebenarnya ini orang tahu wah, kita nuah, kita rata, rap.
0: Kuraba, sabi, minita.
4: Te kuraba te, te sabi, kuraba te, te kuraba te sfek kanga skatatra, te maisa, wa, te imuaya, kuraba.
0: Kawan bukan nan saya kesedih rokan ya?
6: Kau iya rapat deh, arah bos pika tau bayar. Ayam wan dan para nak kori kan wan deh, terah deh, terkain dan kekan deh, terkain dan ayuh kan deh. Kau pun kabel ni nape bukan deh, silap. Kau iya iya iya kader terah, terah tamnei, terah tein. Kau akan kader terah kita untuk buat dengan ini itu ada pun tiba tu an deh, the truck kita an deh, the van kita an deh, the bus kita akan kita akan. Yang anda betul kain terah nara kerja kan ni. Kau orang pun ya orang makin nape diri kayu deh. Kada merwan nara arakawai koraba speak.
0: Koraba sedi deminita.
4: Te koraba te speak koraba te pokan te sedi koraba te. Dia rak datara ha. Kini kada merwan te bawa dia ten. Nas tapen tara. Tapi tu ya tapi kira ya kada tan nanu petiringa. Okay. Angkoran orang sekan kerja truk lagi gak usina. Okay. Mesti pas nyari semangat yang tu kunai yo barang aja pun katia kain tu. Yo meja kan tadi, karena orang itu kau aja yo, orang itu kau yang tu ya. Orang kan tadi ngasih juta tera, te cuci nukon tu pas kerap.
0: Kerap apa? Deminat? Mak benar bukan disirak. Ay orang tahu rati setia kau nak mei anoto. Cinta tak? Yang ni berde. Kan?
5: Kurang aje, anda boleh speak. Kau pun kau sih lagi nak ayuh lai. Ia orang yang sih lagi teru mereka betul ni angau ya. Kadin dah nak bayar ikina. Ti, orang Arab boleh sih kau lepas ayah lepas kain. Anu tu, dia aku bayar pun mahu waktu ti. Ya, ada tu ayah dia asal. Kurang.
0: Di mana?
4: Ti, kurang aje. Speak Arab aje. Setiap minggu tuan bukan di dan bukan di sana. Ia, ia kerana orang orang betul kekar. Ia itu orang tua yang undra. Di tempat yang di kain tu buat yang agak mesuwer.
0: Ayah, even penekar menanti silakan. Senang orang orang silakan ini. Anak nombor nombor ini mau. Anak umai orang di setiap menekar menekar menekar kuno. Anak orang orang tua ni mana? Sati.
4: Proba honorable speaker. Ai mai ni kanu pa. O sisa kita mo ni ngapo ngayo. Yeri tei me ro sati yo. Oi pun kai no mokoro. Ai no pro ka ka beuri ko. Ah me kai nam tei pora. Ah resistance milita tei den te kai tara tan tei ka ben. Oi pun tan ora. Te baran ka beuri no ni ngapo ngayo. Ka ne ni beuri. Awayo, tak ada usirak. Ikan sisirak ini ada milita, ada mana? Ada kau mesti berstres. Pakai apa kerja? Makurian dari mana ini musirawa? Anak tahan makuri tosin, aika makuri. Nana manga, yon awak pembukuran ini kurap. Kurap.
0: Kurap sate. Anak saya kaki musirak ikut di berstres. His Excellency Tanes Mamo, berstres.
1: Gugurin ko ang wajis sa titi man na kapatawad. Gugurin ko ang wajis sa titi man na kadinek may nukunaw pa yata uro ito sa Ministry of Finance ng Makuri ay yaman ng Musrawa anataan ng Makuri takampana ayo may nukunaw bukin wata nga upi man mewa nukon na raya inanunitay na. Marap.

0: do ahí. Ahí.
1: Horrati buritanti, eta iaiti, iaiagatea ya neakin arrari, arra maika ikain behi, me ilori paia, ete toko ikan abati, te arra sarka hoare. Te, tangan ko disati ya, mon buka nam sirak disati ya gore neakin mehen kuno.
2: Koroba, arra bu spiga, ako wato iya isin dara arra sisirak eyo. Ya kai tau te te presens angkai e kai ka te a te kai bo ke yu a e kai tau angkai kai tau te finance ke tau roi ni makuri ke kan de kangan darun te kana de dokon narai a kai buset presens ba i ni ka ngo ku we asan roko arai ya kan makuri a ke mena i ni mangan to sin ni ku ro nyanun paint te finance ngai ya kangai kan sistem mesti follow up kan mai kan ai so tau puniai ara ngaru ni pai kan ake asai bubuk mai kan the finance kan ni karo yarai korp
1: kro sati te preses
3: era pati bukan sirak ya naran nai ari ga au ka ka mai mai nan itu en doko inan pai the finance kan ta e san doko ta itu en doko inan pai na ke na tapi ya karawan sebagai itu mana nak awak ngan betul sesi kan aku nak mari mungkin nak yang anta pun indah itu rong rong jalan deh karena tak ya pun sama tak ya kira ni saya ya rong rong kaya job semani ya ima untuk pergi tu orang ni ane mau cari nanti lah di cakap cakap kami job semani tu saya ada betul tapi emak tak tahu nak untuk sesi ya kan ni ada
1: Kurapa di Belasens, kawan bukan nam sek sedia orang ni.
2: Kurapa orang bos pi kau ya kau itu di Belasens, kau saya bubuk ni, kau ni nak kita bi, anak orang lupa, nak dulu ni kau di Iroi, ya iara yang orang peu, ya kan teknik kau ingat ya pun nak di tenggara na anak tua kerai, ya bubuk ni, tanya bubuk ni finance, tawar ya pun orang ada bangkai tosin ay mga pundi ta kini kima karoy ayar aw epesin dapat e kaya kada yote ang rupos fi
1: kura ba sati beresens
3: ay dapat e di ataw ng mga kanjo absin man kani sa yari sa hajar ko yari no ni bayan mga pundi ta kima ngayon yon na pinata tira tiap-tiap itu anda yang kaya kekawal pakai nanu ya tebutan nama nana bubus siapa nak kata ini diberi ya kaya nak kita bina nak kaya harap
1: kerap diberi saya so nak terang dia pun dong nanti setiara ni sirak tu sirak sana orang ni nak nara hari mina terus sirak ada nampak nanti ni bui na tua na ayuh ada mahu irun di setiara ni aku teman teman biru yang orang tawaria komen Sati,
2: Papa, orang bos pika, orang mana baik kanu kau setakat mungkin apa ngayo ya. Di time makai nak mukar peru, orang sati, nang ada panan kamera di nak kau mte, orang bos pika, kain mtai pura presiden siak dinaik, minita kain kaiter open ngai dan tante mte, meru tinggal apa ngayo. Nampirin kau, aku kahai tak kanu setak. Arah-arah ini, anak pun primary school ya saya kapatak bukan cionopai, nak kontepai ni matang. Nau usia tu militer, ada tapi nak, ya pakai yang kait makul, cionopai nak kon arah-arah ini ayuh tayak. Arah.
1: Kurapa, sate, ayna yang kaya kami sila kira tu militer bukan tepotak ini lagi, ayah orang boleh buat tinggi tak kaya tu militer.
2: Kurapa, the speaker. Ai mai ne ka kana sex dia ni Peru. Ai ya ya pun tepa ka panaya. Kamau kai mera ki ngoy kan Peru. Te ngun tiau sa yokan mau kan Peru. The speaker ni Google in kaung at sa ti yari ni. At mane pai pa. Asen perungat pa yesen perungat in the makuri. Ai wa kin kai. Katau roy yo nunian nun. Where were nokon nausini matang kitang permanent atau wana mi bukon akan ruai wa akan pun namun primary school ibiru korap
1: korapa teminita man bukan nam sirak disadia korinek
2: korapa spika ya korapa teminita korinek kakan ayo itu kopa ayo nang kukurai pangayati arariri ari namun ngaya tokon mi bukon tiririi ayo nang dah kerawak tu nopo iya ina konti jangan nana nakar kira kita TTV tapi bukan TTV sekarang TTV speaker tapi apa kaya angkai TTV makurin nopo iya iyo ya sendek asan aru kupain atau roy sendek itu tapi sama kuriya atau nawaki ngai karena aku nani bobo itu terap
1: temuja
2: tapi aku rasa speaker aku sedih bukan sekarang ngayon ito ba yung wakit kayo asan yung wakit yung babarong nga po pa yung kay tuwaray wate nga umisua ang kalita yan na yung wakit yung dara di karawan tayong maguli na kung nilihay kay korap
1: korap minita kawan po ka ng sila sa diya korinik
2: ito kakaya taon nga hindi minita karaparapan nga hindi kaya na simul pagin na iyo kakawa na pa yung dipin kaya di meton na uto kayo di tati Bukan dia sila tu, sepiaga tu, tak terarai tu, kena kena ni bobok tu, minta yang tu, terarai kena tu, tu bobok yang mayu. Tapi si jenah nunggu ni lagi kita, jadi nape bobok nato tu, kalau ni tu tak nak tu fence, tu mana ya tu, tu terah tak muntah kahar. Hari nak bobok tu, tu nape yo kita apa si tu, jenah classroom tu, terap.
1: Minta.
2: Korang bete speaker bete study bukan kita setega ente kerja kerja yang kau pun angkut katanya yang kau bayar ini seksi tu mana dia bayar yang orang yang kau pun katanya naruh asma pun naruh metu orang makan naruh apa iya payah kengah apa kait tau na semalam mengaritak nangai ini korang bete perap jeroba yang anissa gesai gay ayah sana kau betul tanam bete tetapi pun boleh kengaritan naio hari Ena monak mo koron na yo, ena monak di ngadi tam ni yo to kal te no ena korowa ki tra yo, to mon popo mo yo ki to mon kate yo. Ente be mo koro ekan, mo ari mon ekan. Na bokon kwa mo koro kan pun ape wa mera ki yara ngita pe kan, ke? Ang kwa na mo na ye to route, ke? Ai ben ndo ye ki kapel, ren ngapel met ko ti met fe, si met ra ti man ye met ra ki ki, ti ya us mera tan di di met ra ti si wo met ra ti sora ti sora ti ra ke. Pe so ne ba kan bari ngana men tra ki na kan men ngora berari, a kaisa manga tra li peru mi na ke. Ndo
1: de minta. Ti kapel ne bo kan de sinak. A inora ti am taura ro ve de sete ya korne Ia tentu memang kalau terang tu fikir.
0: Orang orang Rusia kalau kita tahu dia terus sedia kali ni kita perlu ada mana. Kalau dia ya kalau korban silek atau kalau ya pun tahu nampak barang ayat atau min berakhi ah perlu. Kalau kena ina kalau korban kaya kat di bini dia kali ni kita orang kapun sih di tu orang ni beruri ni tapi di matang di tu orang primary school ya ina waktu lagi nak dah berkahwin sah kencing apa tu. Terah di hari kentaringan di demi ini tambah anak orang, anak orang mungkin terah di kekakarau anak kalau pendangin banyak apa kara berada sih abu musi di terah di orang ini juga karena pernah mungkin berada di minor pun jono payi abu murairap.
1: Berapa? Jadi demi itu?
2: Jadi berapa tu? Sepi kara pas di depan demi tujuh nine di tempat sekarang. Engam nari istayu, ti ya pasal nutan ane nam nari istayu ni jadi betul betul yang niang jadi. Jadi dia temamang primary school, ane nari temam nari istayu. Merar pari sama kari kaya telinga nari terangkan nerangan buk nak nari.
1: Kerapat demikian. Ada sila kari minan nama nanti nabi nono, ane mau merun dengan nanti setia kerana kami terawat ini nano, ane mau primara terane. Tersete.
4: Kerapat. Ang robo speaker ang kayo sa paumon ni Maruro di nga po ngayon ay apunta pa kapanahan taro at hindi na mga may riyong mani unay ni nakuha tayo ang robo ko speaker presidents kay ng cabinet dito na kayo tara tante ni kapani o ipuntaan ng ora the life stream matakong the life stream matakong ng ora ang tirari takanaw pa na ang robo speaker ay rin siya na ba ang robo speaker Nangatipanahan ni Kamehubi. ayo nes na koyat araparo ay kaya kaya apera talo tininan ibuin kate piya to na yaro ito na yari ay botak ay kaya mina yee bumaran talo tininan ni kamayuri ng amin tamayro ng tingapo ngayo bumaran tamayro at tamarung na tangira tuwea ang kami pa naman ni mayuri ang rubos bika kurein tapi ka usira kaya nang panat ni bima ano wa ay kangay tayakan ape aki ate yai klinik yung antara o tingay na no pundang iya agi risinak ni kong wakiu api yaki nani katia kia puri mente kamusira na yung maninak menar project tatao teaka asan na nga yakariya ya taan na pepe bugin ka punganaan bugin ka punganaya yan takantari nga arena risinak menikaro kuang kay waswai risinak na pusiya te minitaw kaya kung nani ka pinimaka karawan ana puroy mataan na pepe oan ka baka risin na pepe kay mentitay ayaman ka pungan aki ay para pa norbo sabi ko
1: kaya ba sa ti nakakakim sila kilong di timinda yung pinto bota kin makuli bukin teraruan timauli o katukyara ki ayaman po po singinawan timinda
5: ayaw ko na ba sa bayari ada po naro na bayari po naro yagibisa tayo mo ntete yan tamane ba mo dimitong ayo ay yari tayo makain na bawa at abdua may yaka manguri may tapuna ko taway di ka unumane ka numane de wene kay nga to ka ayo mo ayora ni kapene de spiga ka mauri na kon nara peresensya ka rin yaki ara ka umen peresensya rin matakong kayo online nilidan na kain tara minita ni kapene yan ay kain tiyaw si day ni kapene yan kain ng mobis okay, ang kurang kayo online. Ang napin mo ni Mauri. Ayoko ka na sila kiti ito sa diya ka rin may talaw din yan. Ito ako rin yung buta kini Magurin. Inanong di sila ki. Ano sila kiti sa diya man na ka rin may talaw din yan. Marapata o buta ki agarikiri ki makarikian tapo o ata agakatsiya kiya klinik yon talaw din yan. Kula ba disipika?
1: Kerana demi ni, mampukan masyarakat setia orang ni.
4: Kerana, orang bos bika, aku ada waktu demi ni dalam kaya, aku tahu rai, makuri merah pata, ikhaya je kiri kita te tanaman te sila kayu. Kalau nak bosi waktu demi ni, hari apa pun sabuang kayu mungkin teri diri kiri, orang anda ngamtai ya sini mangan, teraya apa yang awak ingin aku ningai yang, dia tadi merah pata ikhaya, kerana orang bos bika.
1: Demi ni.
5: Kau ada bukan sila kita bayar, kau yang kau kita bayar itu merlu, kau kita temakurin teradua, gaya bukan te katakan jarak kita apa yang jarak kita, nalar ku ilah jarak orang kita kau orang yang kawan nak teradu ini, nanti gaya pun nunda ke, masih te buat nama te, kau anda tapi na buat lagi temakuri, as timatuan kau orang as panganan, sepanganan, ada punya itu tanah te, te kau ada sebayar, ada punya ada pun tapi na te tiap, ayi ini pa arun dapat anda pakai atau pakai naruh ke kain tiap hari. Imain eskal dia ada klinik. Ayo tanya lagi lagi ya itu. Tiap siya, ini kita ada kaunsila. Darah waktu ini no kaunsila nak makan lagi. Tahu tak ini no? Oh, te, tahu te lens. Ya kami mau aje obat lagi nak makan. Okay, mana dapat tanya lagi? Ah, ni buku siya mana montai terai terai lagi pada. Asal di klinik awak makan. Hari ini mau aku nair hari ini pakai ayeris. Asa nang inora ay katayan tapi kaya sa diya kari niya may tarawat din ay nano. Awara ka andaring awas na mga kaumeki yari to kora kay kay. Tari ko pundi lens. Ano na na mga muan katara-tara kay na kari nagyan ni Elis sa terari kaya rin. Natawang ka naroon na pa. Ali apun nung na mga kaya andi lens. Aka ino po tayo magulia kaya tapi kaya kini klinik siya andara din ay nano. Aka rin kaya pa ayo kanon na iwadarong pa. Sa katayan kari na ayo inanon di katawuman ang tiriri kaya po. Ali kitawa na norian noriya. Nikah sah kaya iman berendiri lagi ay, karena orang bayi anak ni kira ni mana je, terapa ta, ada tapi materi sekolah pada speak.
1: Kurapa, minta, kau kan bukan nama saya sendiri aku ni.
4: Kurapa, orang bos speak, aku orang ngai tahu dikit minta nama kaya kaya, karena orang kau mana pun, de orang bos speak, ada nak teragin kapai siak nanti, tua terdiri kaya je, nana kau muat terdiri kaya, aku wajud de orang bos speak. Tapi pun Siti terari te takan kemeta dari kita bego pan naru no tau. Oh ngasih tete yang gayo ya kiri nik. Aja pun saru ya senti lah patai. Soi sagi terai mu aja soi tiri patai yang ayari. Karena demi tak kuanan teran. Oh nak nak kita naru no tete kita nape kuanan no. Aja aku nana uwa tete demi tak kana urita kita terim. Karena demi tak demi lat. Karena pun pesi. Kalau anda yang mesak kaita urik nahan. Kalau pun nak kerja buat berari buat bukan no sila ke orang bosi bika me. Ya kaita uyarik. Tahan nepepe, hari asam tau roi nang apa ya? Pai nanti tigri ni kiai, orang kiai kiai yaki. Kan tadi ngah, pan ngai, tetapi yang nari kan mungkin apa ya? Hari asam kapur ya nak untuk kita tangan. Korang boleh bosmi.
1: Seti, ni tak?
5: Lepas itu pai dia kau yang nak dia ramai tu, seti yang hari ni yaki. Hari asam pun berulumai tu melati asam. Kau taruh di tepi yang ayo ini. Aku kan tadi ngah bangai bangai orang nak kain lens. Makanya di Melato, makom mereka yang kaya, akhirnya mahu yes minta pada nak ni resi nanti. Karena musrah mana jauh sendiri. Asal mahu dia anda kaya, kan dengan pada dia ni aite bukan nanti awak aku. Tapi yang kerinta anda pergi aite, di sebelah ini. Sabun ni mahu aku atau anak ramal pada sedia kerinta yang nak kaya aite. Kain terawat ini nanti lagi kita anda bab. Ia mahu pun nak kahang arun dekat tiap. Yang terawat ini nanti pun timbatan ramal pada nak kaya tu korang kekasan. Nang apa ya? Anak katanya kayak kiri ni kawan aku di Roma. Itu tahu tak ayuh anak katanya ini mau kuliah ni kapa kaya ris. Di tengah mana sebenarnya atau ia pun naruh lagi kau orang kerabu bau, kau bubusi, kau kerabu mana kau yang kain kau anak. Akan hati kiri ni kiri. Mangga istimewa dia bayang mengapun tuan anak kapan mana? Mangga terlalu ayah kiri ni kaya kaya anak kita cemengin kan naruh kun. Tadi mangga pekan dulu orang anak kondaranis, kita terari kita. Pekara ini baik anak orang. Ya, dia sebenarnya sudah kaya ini bobok ini tarik-tarik. Ya, sudah kawa kini tirau. Sudah tarik dua ini bapak ya kan. Bapak pun, enggak kaya apa itu tahu tiaga. Kita buat lagi buku akati ya. Mari ya cina ya kini. Bapak ini apa ya. Enggak itu mana ya. Kekawa, misi untuk kawa deh. Karena harus bagi tarik dua ke bapak ya. Ya, akhirnya wala tani mahuri. Awal urut dia kita yang kini kaya kaya. Pun itu korang kini kawa kena. Akatua mimiat ya. Cekayam pahannya ya. Aruh ya. Sudah kaya ini ada klinik. Sinana rene sina konte klinik kita kawane akai nanu yeri kita korak ki ya sina kai nana klinik kare magarian na tokora ke kan ngaiye ya kare kita ene mate pakai pakai pun de tapi yang ngai bu bura kai au amaru arane sina bete e ko ake ra na na ki ro magai ro dine no bi klinik sakana sina kate ita ko ya bu wa yeri ki ane wori ki ko ya dia na te ane veri veri ari de mai ku ga so ba e mai ste de bura ki ko ye. Ya, mengarungkan kandungan orang orang Nias lah. Tadi hari kita busi yang lain, nausakan itu mereka makan iya, rupa yang lain berakio. Agak apa kahannya bentuk kiri-kiri, ye? Awak kena kau seh-seh, ye? Kena kau kahannya tu. Macam apa tu? Di sini yang hari ni kau nak di rumah makan terawat ini ni apa? Itu yang betul tu buat lagi nukap pun kamu punya merungnya, ye? Di rukun di service ke? Tukar kau di makulin terawan ka? Ani punya orang kita kau ya, macam apa tu? Speak out I. A number.
1: Kalau ini, jadi meru, jadi meru meru di sini ada nasi rak di sini rak, di kabinan bukan di sini rak di sini.
4: Kalau bukan speak out I pun kabinan bukan di sini rak, tapi pun si bukan apa nih, nanti yang ada di meja, nunggu yang kain terawat ini nampak, apa yang katanya tua. Tapi orang nak sekiranya yang kiri ni kepada pun mewuri ane ye, tapi bosi ane aku bosi orang aku bosi aku lapuk.
1: Minta?
5: Ida aku sebab, heran pada tu, tu mana tu sedia hari ni kepada pun ngaira, ngaira mengaira, ibu iya arah buatan nama tu, ye, arah mengaira aku buat apa ayo mana, ayo sebut di mana tu nama apa, tu mana tu kiri ni kepada ngaira itu. Ane kaya neng masih dapat de, berakhir kau yang nias nara naya teh ya, de tuan kaya ni temai, yang sini makan dia entah kau ya bu, mana kaya tuai asin oleh sebaya, ya parano, ya parano kau ramane, ni makan kacia, orang naya nanti security, anak kau kini nias, akan anak kau diri pada service, kalau sini makan kaya iswangi ya koraki, ni mager baik kaya, setiap orang sini makan lagi makan di United Nation toy. Di Afghanistan, gear yang mana ngakain di WHO di UNICEF, asyik aja di UN Peace Force, gear. Panah kau ni ya tu korang yang kan, iya kau korang. Asli ni makam mana mana ibu ini security, katukah di security, ye? Para security, pun nak na ini dari kini nak wakan, ye? Senang ibu siapa setata uiwe ya, mah ibu bokin tararua, ye? Awak ni yang di kini ni kita pun, kerana kerap ibu ini bayar tararua, tarauon, taraya tengan atau emang kare kapoi ya kita ada makan defense, ye? Aina peran, peran apa kita sedia, apa ini yang kita rawat ini, ini no, terawat ini ini no, tiap entuh pakai apa tiap, empat ini itu temenah. Tiada re, tiap tu emaya kita tu yang kurus kurus ni, yang tiap tu ya, yang taro aye kita korang, orang yang tiap tu ya, ah, aku kena korang bayar orang tu tinggal mutuari, aye sih nampun dia ni pun mohon bayar tiap ayu, besok taro dia ni, pas pun dia ni, aku kini nama tu aye, korang orang lepas di sana, di Amerika, di Scotland, nak orang aye, ramad sibik, hari hari ni.
1: Tapi pun ada bukan disilakan, sana kau nara silakan dari mana, tanpa nak buat meruau, ainah mau meruun di tesati, akal nak teman dengan ibu, orang buat tawar dia kuman tesati.
6: Kalau pak orang bos pika, jauh pun tapi kau kuman silakan tu mengayu, akan kita akan. Jadi tu pula roy, wakin langkai yang kapan ada grip insurance, metan European yang Peru, ni jadi kerja meru takin, ya kerja kuman, nanti mau takat takat, tapi takin kanuan pun. Na usia di mana tarik tapi na, apa kan dengan yang mana kan Peru agak kain atau borong roy itu, ya.
1: Kenapa? Jadi, enak agak mesra kerana di tempresens, is excellency tanis mamo tempresens.
3: Kan kau ngaji jadi ya kan ini kan Peru, cuman ya pa, ekonomi pakai cuman, itu karena iki pakai cakarau yang Hari esen tayek, amen kato kako wak men nafsin temet. Arab.
1: Kurapa presens, mohon buka nama serak sedia orangnya.
6: Kurapa speaker, kai tahu de presens hari ni kini kai kan te ibu si kan teru. Aku kau te enam mata tanah bana nak kai. Asir itu te, de serak te speaker. Kalau yang kait assessment, saya akan kerja. Mete melayan te insurance atau te match. Angkara ini ya to, apa kan dengan itu? Ayat tadi match te kain te tenan mempas saya kait ya. Pak, ni kau ngau, enang jen, apa kan enang unu kau tenam kain angkara, apa kan aku unu kau tenam kain asal mempas. Dan aku nanti kubu kait te business te ya.
1: Business.
3: Era apa bukan diserak, anda orang cerun orang yang anak, apa ni itu pura roy na, kanga tan European ki, aki ada ki yang cerah, si tuaki itu orang ini kaya tera, ayah kerja mana itu buat orang nama ta, ibu kini, kita kini kanuan buang kanga ibu buk, na hari ini tayka, ini kanuan pura roy kasan ni, kanuan di program mana kita kerja kian. Nah, nampak tahun kai, isi guna ni pokang kena, ia ipai ka, kainis, kaya kaya nanun cipur royan, kena aki kaya nanun cipur royan, enok ane kan si dema, nah, kena, ia kipu kipu kita kaya kan nukon setia kan ni, kita nongong rai pun, ada.
1: Kawan bukan mesyik setiap hari nak.
6: Kena pasti kan. Iskak kita tahu bahawa presiden saya hari nak kita tahu bahawa kita tahu kita nasi kabar berat itu tanah tu skim ayuh ke. Kita bahawa naranya kaya tu. Tua ayuh puk kangai puk kita pasti si Peru atau Christmas apply itu. Angker aku tu program ayuh. Anang kura-kura tu kangai matai nak. Tu tua hari kiri yang kena mukul orang Malaysia ya. Karin kita member tu, jera. Tepora lagi. Te teman yang nak eh, mereka mai perlu untuk itu ya kan. Anak memang banyak mais, mayar eh. Kamu sih tepu sih. Kamu sih pun dah ramen deh, jera. Te tepora lagi lupa. Sekiranya aku banyak pun pakai yang mana kia kita jangan tahu mana nang dikuai yang mana tan, jera. Merupin. Banyak apa eh, mereka te speaker. Akhir tepora lagi suku iri antai. Ada tan merupin. Angkai ya suku datang ni awal katanya jera. kakaya o tayo pa na pa karon ina puno pa ka kena ngaya ka nga si sa kabe na pati busi na kundi presensya sa wya ni bubog na ngayon da bubog na ra members si ante puka mo para kanta ni ka pa ina dekes pa i awana ka pa kani ka wya ndra di puro ay ira
1: presens
3: ira pa bukan na sila kiti testa tira ka tinek ngaya na kina nunti iruyet na nunti di puro na amitan ram pa yes era ramen de botan nam ta kana ta wa ke ti ta kong ra ke ta ri bo ske pe ka rai ka ana ko nan da mo dir ka ke na kon de botan nam da ai ti bor ro ye dis e lunch ke wa ke na ke na nda su wa ta nga wo pi me te wan ai e pa le ti ke e wa ke ti ta ka te ke ka ki na ta bo ai ka u na lu na le ta ke na ti ti mo na pon te pe mo ko ra ti ru a de nga ya na sirak ti sirak Utaritari, Tarawa, o Christmas. Ma, merenda itu, hari apa ni yang diutan, tuak anak itu ramai kali berubah, hari anak wak itu tahu tak, di dalam dana kampana, karena keroy, kanga anak ini dalam itu ibu buk, kanga anak itu berapa kali keroy, tak kau, nak kau ngaji terapata itu, terat. Di KPF, pa cerangan na ikonan kare kaya nanga ni ko kong urahi anap anak customers, pa yung ang nabantu kita yakan nanwari tiyanan uwo pa ipun nistipura roi ari asa ari karawak gaya tu atu ay menukirak kaya kaya kopi na iluya ane yakan nukawak kana yung kawan na Nabusati sate kasukan ako yung bayag yung kain maritak na te buota kini makuri te payaman da nakuroy te tawak kang ay nanon yung ang kirasiri ki tawak na kong te buota namit aga na yapon doko na panan te buota namit aba yapon tangira ng koka na anapayari yapon des payariya nukiriya sikona na panda ni bubo kita kita jadi kita pas insurance corporation kamera pura kan dia tongat KPF na main nah ane ya kai pun mangan naruru mete sate na kana kas kona ko pun ya makuri mete tekri pas insurance corporation terate update on the program mai ya eran kai ario akan sregai kai narunda dia tapi kia te sate mai peru ta eran kara ko yara aja ko ngora kepada yang kita kena ya customer sepanjang itu ya kau, senang kau ngaji kampanye kampanye tahu tak? Kau kita ada yang program macam apa? Kita punya potongan amat, nama kiri ya kau murah kiri. Sekarang mereka mampun kasih kuiya nih pak, kaya wak itu wak mampun kasih kuiya nih pun ceroh pare. Di potongan amat angkai ya tanah pak angan ini amatan, ni kan nata minta pare ya seni wak nak kita information, mereka kau kita rongrong, atau tahu akan ni bukan sih. Takkan mata atau nak disebut itu mana kali lagi mai, mai biru. Ada betul. Disebut.
1: Kalau bisnes, kemudian buat nama saya kerja di orang ini.
6: Kalau bah, kalau bos pih, kalau apa nak, apa nanti kalau mana yang kaki tahu nak untuk presiden. Ada bahasa, siapa pun kasih kuat betul. Penaran fungsi nak untuk presiden, so sama sahaja yang dah dimaklumi mengenai mungkin tu, bahan kita hari kerja tu boleh raya terbaru. Erap.
1: Rasakan remin nak kan? Pun disirak ya nampak napa ini mau? Oh, yo, orang orang kadang disirat itu mana kerana kita rawat ini aja tak? Ayah orang bol, tuan paya, pergi tak kau kau, disirat?
7: Kalau pergi orang bos bikoi, mana tu perkara kau takkan nak disirak kau ya? Kan di tengah ini, kau nak mengurut di terawih tak? Andi tak mesti terawih kau menteri minister di seluruh disirat itu mana? Nangat di tempat ni kami orang nak kumpul di arah posibik kami akan nampai pura di tempat istimewa kami akan kumpul minitau di tempat kaitan open tanti hari kepada orang di tengah pun ayuh pelan di mewah di tempat rumah sah kami orang di kami pernah mewah nampun di usirak yang pun mewah tengah nak angit di arah posibik siri nangat di kaitau nangat di arah perapa nak untuk tahu terkay, engkau jawab, engkau kira-kira mesti bubur, engkau rawakin kau ini nak makur, abu makuru nak, amu wakina nak, men face one, nab makuru ikau, ikau teritori, abu mem, tapi uang miang, on kuno, pakai itu men face, an, nabu misiat minit akhirin lagi, ane tapi nai, patirat nai criteria, kekai ni payah de, ikau buangan lagi, mungkin dia lagi nape, mungkin korawan kawaiya. Yon na mor na ko kinipas tayo.
1: Nakakagyam sila kiron ti tamini tayo bukin tabota kini makuri bukin makuri karikilak yon ati matuan kura-kura yon na buti kiyo wataras tamini tayo.
3: Para pasbiga ay may na ikan ako kaya kanti sila kaya kay tibong nga po wala rin natin kamauli ko ti spiga kaya nam tayo pura listens ti kaumen Kalau memilih tahu pentan di ini kapan ini mula lagi dari dan terkait terlalu pentan orang yang mana menteri akan kembali penanti mewad merunung anda dan rawa kembali pernah kembali. Sebikah kau ini kerapah di sini di mana menteri rawat ini kita akan ini kita pekan dan sila kayu ini akan napa ibu kita kerawak awi yang dapat makro kerapah tak memilih kabinet ini orang kuat yang ada di mana orang ini ibu kita yang masih akan dapat makro. Tawag ni kare kamane mente kasine pin kapuna ko ni kame wani kai tapo ke ati ge honor mere ide inte ka wornen o yata ke mon pai ipogin ka wain ko ta shit kurawa speak
1: man bokan nam select se dia ornek
7: arabati arbo speak ka yapon nagari ki te tar bor pat ka gai tau Nak kena kerja tu, tu mesti orang kini ni kena kena usirak. Ya, kerja kaya, ada ni mau itu. Aku kan tadi kau pak, tangkar aku kan dia ya. Atau ni ni ni orang tu kain payah itu saya awak. Masih ya kain tu mukul, tahu tu mana tu kain payah. Tahu aja tak? Tiap mana kain terdekat, ini orang tu awak sendiri. Saku wawa saku tua, nampak yang masih kain nak mukul. Kali kemarin nanti terkasih nanti pun. Terawih itu tiap tahun nanda kena, kalau nganda kata tiap tahun nanda cuci menalang, lalu lagi yang nak kembali menjadi tipen. Kapun aku ni ka, na wanikai, itu aku mesti terawih itu, tiap tahun mak itu ni wanikai, yang terawih itu ni nampak biasa. Awak ni ka, tiap tahun nanda nak, mak itu nak, terawih itu ni nampak biasa. Terawih. Katen ti ti tati kati ti yagi yagi to nork, atau ti ti ti ti kawalinan diri. Tapi kalau awak ti ti to nork pun si ti ti ruap makro yagi, patro ti neno, tapi tuwe miang, on Christmas, ikan tu makro pernah lagi, ayah on nork kati yagi, mana teraw iya ta, iya nak kawalinan. Tengah ni awak, mana bayan? Mungkin kawai tetesi, dia kata ibu tetesi itu kain lontar miliar malik, dia kain lontar kawai. Betul aku lantau naio, ni kangai mesin dausin, niwa, dia pada naio kain lontar dia mungkin tete kain kau kerawakin tete kawai, kata kawai itu, tapi nengai tete, mungkin apa, niyan kiri pas, eneng mesin dausin kawai, nengai ni, tapi kreatif dia sekarang kain ni Anda berusin kan, pernah apa kerja? Rawakin kau yang terawih itu tayo.
1: Berapa tu? Sedikit minit.
3: Berapa tu sebab ada pergi tu? Jadi yang kerana ekdiman dan betul waktu ini itu nampu tu kan dengan sirak. Kau waktu dalam dari murka para-para, kau yang kerja kita kita tahu tak kau ada mon, dia monting dengan monting buat tengah tu bimbingan Angkat ni anda yang kuah kau ini yang kau ini pelajar itu tayari. Kau ayapun kau tu punya diri kita mungkin tayari itu speak. Angkai dah tapi dah admin itu tayari. Sila nanun tu kau ini pelajar itu kangati tu tawak ini senarok. Nanun tahu tu diri itu mantai ya. Kau ini nanun tu seti. Kau ada kau ini pelajar kasih ni mana betul. Kau ada pun tahu pun tu mesti ni mau. Okay. Senoria mana na tapi kan na pumusi ya. Senoria mana kau ini tu mai tahu pa. The point I got in Kanga to what is a very top beginning a hunter or yet all. Another no pay it on a walk in the Nahoi, a repenting in Kanima, the Tinano, Paymore, Tinano, and mobilizing or throw it in Karawai, the Yena Paymore, Casendo, and at the Kantaringa, atau anda umur nuri ada yang kimi nanti kabinet sini tidak ada dua ada speaker, banyak pun nanti apa cerita, noy nanti kabar apa ada yang sedang kita kahani, atau anda di PC yang ada selection di tidak kabinet sini tidak ada, aku hari baru pun kanuan tidak dua ada speaker, nah ada rakan dengan apa, anak sini kabinet makai yang akan kita kiki, okay? Nah, mungkin kena nanti betul awal itu, awal kau apa? Ira waktu lepas itu mungkin betul awal itu, awal orang lepas itu kangen tak awal, eh? Ada nanti anak kiri kiri kita nanti usirua, kakak orang kita awal itu nanti usirua, itu orang semua yang korak korak, tapi pun dia pernah kata maru angin pernah infrastruktur, ibu kita pernah kata betul anti, kakak orang kita itu yang tanpa kau betul awal ini, orang kita pun dia betul awal orang kita, kita pernah ni kani mungkin kakak orang kita pernah share book betul awal itu, korak betul sebab, kakak orang kita sebab. Saya nak utam melaga ya saya mengapun karapinu ini nanti di tegak ini sekolah.
1: Kawan bukan nama saya kerja orang ni.
7: Ya kalau tahu lagi di tulisan ni kekan tahu bukan tahu masyarak. Tahu bukan tahu kau masyarak. Tapi lembang dah nolanya di kapuwa ya saya nak face one. Saya kata iba face rawa amilai terawih. Nai nolanya ya tanya. Tanya kan dia kan ia awal diri dia, mereka mungkin yakin apa makhluk mereka awal ini, nak bungsingan, ini memang ada tu saja, ini aku ya yang nak harap makhluk itu terawih itu tiap, lalu perkenan kita terawih itu demi saya bungsinya.
1: Demi?
3: Kalau betul sebiga ada pergi sini, ya kau tiada nara nara nara semua cuma dengan kau ya kau terawih itu, ini lah yang Phase 4. Gede ganti tetek. Ngai saya sebab aku kuat phase 1. Enang enang kita dia aku pun kurang nak buat pun sing tekari kita kaya pun. Tekari kita kaya pun. Ibu pura. Ayak si ibu pura me ibu pura tanah pun ada. Ida puiti. Demisyon. Tunggu nanti mor.

0: bisa tenu ana bris trawita de tay ay ara muina to ana ngi sukunta ka dana ngare si muil pa ya trawita ya skata ye spos pati meu o skata ye ne kroi pe ke parte ka ye na steta ye ta hoy to ma kabi ka ne pe no pura ke ka pe ta ti pa ayen tay ka ye na muil pa ya ke ayen tay ta ana ngi kwara ti ta usmoi ta ware ke mo ay ngare ye ta ka rawte ka na yu na ta ku pa yu ka no kai ne pe giro ko ye ke kan pita ne pe ti pe pa ye pare se ni me ni mai te narawar ko disati ye goy ma ngai jan de triste ai te ape one pare gore de kare face 4 ai bunu e bunu ne barano ta koyara ka ma ka ni face 4 ki ta kham ka ni face 4 pare gore de te ka ne pe gore de ke ape wa ta men ta ngi qaraw pa ngati te pilot project ai mo sha ye no ra ngende ka pa ka ne mi na yare pare esa de pa de ma naran ne ta ki ne disati ya yes ko ka non te tra te be se ka rawk sina katen ka bidu ma ka yara ka ke ke kai pa ko wera no te infrastructure pun na yakin inte te dikak na da maro ara ara infrastructure ara kawai a ina nang ni boom the economy ara kawpai da na te kamma kuri me te tradition me te arke ke na yari o go sabata tangin na no ai kan ya e manga pun o go sarake pa na ai kan na sama go sarake sama kadin na trawit e manga tenge ni te pa na manga karim ya kamna manga ngure pa kan ngam ya kana ara te pe yari sa asko pa kan ati ta kan ira ro ati ta karawon no ko imti ta rawita a ta bu no rampo ta nam ta magi su mu minta pa kan me me dai mo dai no ro ben ra ta pro
1: go on bo an sirak den one bo an sirak bro
2: ara ba te ara mo spika ibu nanga u kara pro ka ta no kon ti ti minta i na ti ta ni roin ta na na ke ha pun ta ka ta rawita yang ki ki ti minta i ka ta ta Mesti PKSL korau ibu kita rawi tay, lahan kangangan kaya ini semua pun tapi nasi panggilan dalam dalam ministry. Nanti boleh ye, yang ini kau untuk di orang posibikan. Kanga terawih itu, yang ini kau guru mau guru karena tu bawa kan anak-anak uliak. Pendaki pun kerajaan tidak pun mau guru karena anak terawih itu. Ia rawa kata pun ini
1: pun. Jadi dia orang yang sih bu.
2: Pertanyaan ke hari nalon te tangi-tangin te terawita, engkau pun nengin kan terawati ini nol, pun situ kau terawat, pun terawati ini nol, terawati ini itu, apa yang potong yang terawat, layari untuk kau lihat, engkau ke sila karung nalon me, sila pun tiba tuan bungsi pak, terang ke amal paya, nikah ini semai ya kami paya, ya asen beri nalon paya, sila bungsi te, ana nonori te, temita, kau pun kau tidak pun tidak kau lihat. Rano pa mga linaw niya iya. Ay iya. Alin bis, ibukin karawin tinali kaway. Abiya, mga pa iya norakin karawin kawain ti tanaw ito. Tayo ka. Rano pa wali ito.
1: Minta?
0: Kura pati, minta ka rin parang isyati iya. Kanina kina naputo ka nila sila ka kawa. Nari pari amu may yanti tau. Ay tabi kong kandi mga karukonan nila. Sa kina iti sa karawin ti babali ma. Yay tira pata nila wasan ako ina. Nani tira amu iti babali. Sa mga puno kong mga linaw nita rin ari. Undang undang pernah nanti di kabinet, menterangkan yang mungkin anak-anak buku sih tersedia. Aku tak dalam cerita lagi, anak pun kahang kahang pantai yang memang keruwak, yang memang ada kek, betul apa ina. Serangka pesi yang akan one phase two, yang anda yang orang buku lagi di awal dikit dikit dah entah tengah nak di rekan rekan dengan. Aku sekarang dia akan dimar nanti terkari kita kaya, pun terkari kita kaya pun doa tanpa kau pun kiri pes. Pada tu orang tiap malu, sekarang pernah nampak buku itu milik, okay? Sekarang ayah ram. Yang anda sekolah, kabinet mak hari kita, hari kita kaya, atau tering aye kaya. Itu apa yang face one? Pasti ini kurang kan dari angkut skandal ngaji apa? Inawati, tante diri kaya aku, okay? Orang mak face two kan, dah kena mak atau tering arap, okay? Jadi, terkaya kalau nak orang hidup sebab, aku rasa bahasa, utaiu bahkan orang dalam meruru ini nanti terkaya. Ayer pada kita setia kerana ini kita rawat ini, tentu kita kena, anda sisir kaya mana, anda kan buang ini, pro.
1: Kurang apa? Minta. Angkan di sana kau nara sila kerimina, nampak nabi menimau. Ayuh orang nampak kami runtis setia kerana kita meitiraina, yang orang bawa tahu tak kepeye, setia.

0: Eraba, te speak ay kunin. Nakaw ka spa mo na utay intay intay iyo ay pun ritay ma kay no mokoro at tiray na. Kamero ko te speak te prestes ko minita ka ben yo ang era tanti panan ti te mewo te merun ka te ben ni mewo ting apung ay. Karara ba speak out sirek kan na kan te kangay nampa na happy man mewo kangay te kan yon ti ota pepa. Tapos siya tao tiyak kaya ibukin na nakangang awap makur pa yay. Karangin ako, takanakin ako metan win tepe, haya kura kura. Imeri ng takawa, haya rapata, may makita ni. Pangkanaero ko tupuwa ka, metyo niya, haya pun paro, tino, nanon takaway, haya ubot at ibigay. Hali ako na nanon takaway, haya karika, takangang ibukin tepe ko ng mananga. Haya rapata, speaker.
1: Kura ko sa di, nakakagam sirak. Ikon diminta ibukin tepo takin makuri, ibukin tiyan ng dayno, karikrakin titira menu ko, haya onwol ni karita temeri. Minita.
2: Quite a terrible quite a comeaway, honorable speaker. Are you Karinian? Are you Kakan and a select city the Menna and Ankarinik Maitirena? You go read the Akina, Pani Ewakin Kai, the Parongan, the Manana, Iruya kind of warps, Akeranokun Karo or Motisavi, Kitakatarta, Kitakakai, Yontirena, Payang and the Takiroi Takanganga, Otera to Maburi, Aririen Karo. Quite out, speaker.
1: Karaba, minita? The city?
0: The speaker, Karine, Karaba, the minita, Karinek, Major Raina, Karaba, Nanamaru, Tamaru, or Nakera. The Koa, Kakoa, by a Sunday taking a kind of Moro, a Sunday Kinna, I send all kind of novice, the Karawa, the Savi, Yonti Raina. Kawak and the Tagan to one at the Kanga, by talking about both Kanga. Kana kina konti to wana takawai melan takawai wu na rap makoru ati raina ba itako ba si takawai yan kana kana kina koi pa na kana pa takawai pa itiran ay tiru ay tini ayer kana sa buwa ka koroy kain asan makuri kain takaw sa niya na kopo nuya may apun na kina bang kaya kun poro ti tirari ti tirari ti tino may ti agutan at tibig kaya tapita ya kona na busta basi ka po may meran na kona pa ipun takabi kibi ay itiraki sa buwa ka sa kayo pa itiraki Hello, yeah, kita demi tak kahwin next. Tapi yang muat tay, pangkana arno pada pun ti. Arata pun ayuh pun mukutan na betul aku nak korang. Tenarun narun kata lagi na. Kana arno apa kana ya pun road, ya pun toka yuan ti. Ya ruk tapi tay ti tari ya pun ruk mitra na. Ya ruk tak kita kain nama lagi tenarua meti ti demi arah pati the speaker.
1: Hai, usir nama mic dia. Arah pati sedi demi tak.
2: Quite a ricky or Pacific Gonga, Naramata Tariganati, and I terrated out there, Yon Butokan, and a kind of the Tirena Yon, Tokan Tari Yon, and Abmore. Tapunta Miankai, and in a caratian mayo, I go walk on the Paraki, the Singapore, Ba Arotaki, Tiangania, Atokonata, the Yentanoke walking in Matanui in Tiapa. And at the Matuana, who at the Tauteca, I want Tirena, and the Tauteca, the state land. Tapi entah tahu tiaga, banyak peria. Ane ekos sebari bare sedi esa asal nukar ramai tu yang tiri nawa ni amak kuriya. Sana kiperia entah tahu aku. Ekam entah orang nak cari ibu bukan nak tiri na nari pun si tengah angangkai kuatai ya teru aku ni nak tiri na tahu beran tengah ibu ke. Apa entah orang bahas kan kiperia entah tahu aku entah kangen kan aku tengah ibu ke. Ayah kita orang dikit buang entah tahu aku. Masih nak dia nak kaya angan. Ina nontaina, audiaina, ariang roy. Ma asa kiperam kanga setia kurnya korupsi speak.
1: Doan bukan misak setia kurnya.
0: Speak ya kurnya rarabat di temenita nana kami atat kekanda bukan tau setak. Iki kerapai pangai ya amak kurian kai kain rasim. Hai terari kita punya anak atau tahu tak ayuh sekarang ni kita buat pusing batu asetai yang kaya ti anak kaya punya ti shipping ya pun tarik ya pun ti tayar pun kandu ya pun pipisin fatwa ya on Christmas nak kita payah keroy sepun pusing itu anak tahu tak tayar mangkana kau tuan anak cah atau pun tinggi kainan tu dia mukor terai nak tayar kau tu kau pain makul dia rawat terang landing craft kita lah siang atau ngan pun konari kini kan anak tuan anak kini kan siang telinga ti LCD ni siang ya tayar pun Tapi pun, ya pun nari, ya pun apa kaki nak ye? Tapi pun yang kawan. Harap
1: berapa jadi teminita?
2: Amun apa ya? Baik ada untuk tahu tiak. Kait diri nenek kami ni atau beran pun akan tu namun apa itu tahu tiak kiri. Amun apa baik kai kai punya pun tahu tiak. Akan emak kat ini bersiap nak baik kai. Iri amun apa ya kira untuk tahu tiak kerap. Sekarang ini aku korak tidak nang untuk tahu tiak aku nak kat ini keroyan kat tenarwa. Mana popong keroy bain kat ini kan? Aku nak amun apa itu kiri atau beran akan tu baru punya pun tahu tiak. Kerap kerap pada kita tekan nam kain anu.
0: Titi rai itu kita sempat. Ati istirahat baru wap, ya pun kanak kita kena ngaji kau, kita apa baru kaya, kaya na, na sebiji temin itu. Aku pun panah urut negara panah pandoran, kiparan dayu, nanti temin itu akan jadi manusia. Ata ya rasa, sekarang look forward na konti, temakurin, kata merawakin, tau bukan kainu ya ra, ara kain ngara makur, ara apa tu speaker itu kita.
1: Kurapa sedih, ya merom temin. Ate, acan aku nerasa lekar ini, nampak nabi meruau, nampak mungkin di sate yang kali ni kita mende mesti tu emia, orang orang terkau tu sate.
3: Kurawa aspek kali ni, kalau kita dia akan dahusir lagi nampak na, abu meruau ya anda muda beban dengan apa ngayu, apa kaya angkai jaga mana ngah, buki akan nerap makoro, ada tu emia, agasan di ni, antau roy ya roya. Bukan dia kira kita konten makurin usiran awas teri kerabat speak.
1: Kerabat sedih. Enak agak kami sila kita konten ini tapi untuk botak ini makurin bukan kami makurin. Kali kita kira ayah kena apa ya meter ayah orang bor audio kesina. Temenit.
2: Kerabat sepeh, ayer, yang itu yang teru, harapan transiti, kain makin kapan, an kami orang kumati, orang puspika, kain yang tayboran, presiden sekarang ni, saya tak umen, minita, teri tanda kaitera, tanti, apun tanda orang kapan tayo, peranti itu mewu, ad merum, akan dapat mewuri, awaiyo, anak ayah tahu tega. Kurin kongat sa satya karne pa kamais kainte tapjo miang kaya asani yuwagi ani kagatawroy kini meruro matan kamaguri ay yai ayka asan mana ay yai nata ayka tenangat mana oten maisiya ti tenas tapjo miang kaya asan mana ang maguri pun wahon mesnen pa ti taon mesnen ayka asan mana ipugid ti kinuwan kay kaya te RIC inusidan at pamsuot yosidia. Atau ibu kita bermalam jasa dia. Kerap saya dia harus speak.
1: Kerap ada minyak. Mohon buat anda mesti rakyat dia korang ni.
3: Kerap ada sebab orang rakyat tu ada. Saya sekali tahu dia minyak tarik pun dana. An korak. Anda tahu mana makul ibu kita. Oh iya, dia kuda tak ibu kita. Terah di kamera. Di kamera agak iya orang dikira kerja di meton kekai atau sepangai. Ritan dia kerja sense. Kau ye itu tawar ya, tapi nak kau ngauin mesin. Si kan musa itu minit akan nerta orang iron ada, ada tawapun de datang dengan awal yang an, tawai rawat, tak ada bubu, tawai rawat itu mesin, dan kau ngauin mesin dan, ini men ikut taya, arah korak, kerana di meto angkai asen, dah dah di niat yang di meto ni mana arah iya, dan habis de, habis mungkin de tak marah, kerap.
1: Kerap di. Jadi, demi
2: itu, di harapan di setiap kenek dengan pohon nasrek, aku ingin tahu inak apa daurai di, by irawat di tera di kata pohon, menti buatan yang ramai isti tertawa miang, menti tera di the week ready pool, enti non mesmen, anak kota enti terengon mesmen, di non mesmen, ayah, ayah, ayah, asal mana? Aljunno bate, tahun ini mesin, ไอ้ใครย้อนเขาอีกนะแต่ตั้งหน้าเตรียมมันไงพอครบสเปร
1: ครับบุรุษบันทึกมินิท์เขาวันบวกันน้ำเสกเสด็จคนนี้
3: เขาเอร์บัดเดมินิท์อันเดอันเดแก่ขานเนี่ยราดอดไม้สันนี่นารุนเตียเขานารุนดาราอาบุนดาราตัวนิวารีอาบุนดาวตัวนิวารีเมราอาร์คอร์กเกติมาตัวนี้ริตักนะเขาว่าที่นี่ต้องไปนักคนดีกันที่นี่เขาตับบุญแต่คันดูคนที่บวชตับบุญกันที่ไม้สันนี่เกติมาตัวเดริตักย้อนยุคกิริย์เลยมุกินเดตระตัวก็ใครยักินเดงรอยมารามิเสียจะกันสุกอินราบิสเดตมินิตสับบุญกาคาวินีอวัติจะกันเวนักคนก็อินาตมินิตานก็อินาตานมักุรุตาบุญเดคำมักกุรันเดตวารีโยกีย้อนเนี่ยนักคนก็วางอุนตับุญนักคนก็ตัวจะงอุนตับุญวางอุนตับุญเดริริกายุสาขาสุกันเดวายคานวันเดระตัวบุญเดตมักุรุครับ
1: มิต
2: เขาเองที่ร้านพอดีสถิติการเรียกเนี่ยพวกนี้สระกันอาตัยเอสกอยู่พอดีแต่ถ้าเป็นมาใครอาระอาระพิสเจสามุขเรียกมาครบสัปเหร
1: ่ครบดีมิตรทางนี้ปนดาวน์นั่นสถิติการเรียกนั่นนะสระกันแกยานวันเรมีนะนั่นเป็นอับดุลโนโวะอวยวะเรน่ายังมุ่งไม่รู้ดิสติกรณีก็ไม่ตีเรนยังรู้เปล่าตากเปียดิสติ
2: คนเราบางทีจะสปีกกรณีดิสระกันนับนับพิมารวยอันที่ว่าตบีบะข้างไอ้เท่ากันยาปนตบีกับตบานันบุบุซีนักคนเต็มนิตย์กรณีอะไรตบีนายุอะไรมันวิ่งยาปะข้างตีเรนมาตาเปรันอินาเรียอิสระกับพวกงานนั้นเซเวสโซเชียลลิงก์สักหนึ่งผู้สีปัตระพวกนี้นายกคิดเก๋อนาตากิดแต่คำบรรยูอะไรมันเวียบางก็ชูไล่วัวตั้งเอาวัวบีมอนัวแล้วปุ่นที่รอยเส้นรู้กี่ยัยเรียบะเดสปีก
1: ครับสติในการงานสิ่งที่เราทำนี้เด็กพวกนี้ต้องการนิมกุลีพวกนี้ต้องการนิมันเอามันนะเอานรกบริสันต์เจ็บเต็มที่ครับสุดไปอ
4: ายุแก่กันสิ่งสติแก่กันยังไงเตรียมไอ้รู้มั้วอันก็ยังจะขัดตัวนานคราวเดียวนักดนตรีที่อยากเรียนก็ไม่เท่าไรนะนักอีสันอันมองบ่าวตระบุนเท่าไรนะไอ้รู้นู้นสิ่งหนึ่งที่นั่นอาภัสสุดได้หัวตั้งหัวตั้งหัวนั่นนั่นเอสะอันก็ตัวตัวก็มีได้กันเองยังก็ยัยเตะข้างงานคราวคนตาบอยไอ้กี่อาคีอพกไอ้ยานตะขาริกระกี้เอ็ดเอาต์ไอรอนโมบาวรอดเฟสทูรีชันทรีเอาบุตรกินมะกรีนี่ก็ตั้งนะเจ้าโอเชนดิ้งเดี๋ยวมาตัวเดี๋ยวมาตัวนกไก่อ่างนกรู้คุยไปตะขาริกระกี้อายุไม่ใช่นะนกตาราวไอ้มังอะนกคริสต์มาสนี่นังกันนี่งาตัวร้อยนตะไคร้พวกเกนักดีไรนะอีกเรื่องจะกินนะปะยัยปลายนวกุลีพวกเกนเดทาวฟาวเดชั่นไอ้กะอาเซียนอันการุกวีนันตับวตะไคร้กินได้ครับ
1: ครับ1 minute มันบวกกันมิสระกิจเดียวกันเนี่ย
2: The speaker of Karinek Karapa, the minute of Karinek Alexander Nanaka, the Meru, Pinti, Karwan and a service to Sendik, Yon the Vera Tirain. At the Manavia, the foundation, Arupain, the Tangtanginara, Rab Mokoro, you talk about when men send the Vetapeka, and Akana Tiran begin to Sendik Tawakaya, Yakatin won the Piga, you, how can I take? See, Sinora.Pai yang kerana yang anda ramu koro, punsi tenan dari, tenan kengah tenan roads. Ayah kau nanti the foundation, kau sana kau demi apa? Agen the dismantler, ngaji resepu siya. Ya pun mais kau bukan tay kano kau yasan mana ngam? Pun ais pertemuan kau bukan kau ayah tu kau pain jossin dik. Resepu siya ni apa? Nok kau dikin dengai anak teratur. Eh, ya hari, nak metu apa yang anda ni ya hari?Ya pura, kanya rapokon kan telepon, nak tarawapun susu-susu na berdiri di Starlink, apun pura kan nuriya terampu.
0: Ah, sa kami na pati bubusin na kami tumit. Elap.
1: Kura pa ti, sari? Tumit?
4: Kura pa sa dayo, ilang na mabukang sila ko, aron di, kapira hindi kita kangang, na, ay nga nga nanuya kantirin sa dayo ako, sila, sinisilita kita kantirin, di lang, di, naroon di marayo sa dayo. Ako, di, arikakon, di, tao ayo sa dayo, ang nanda sila kita sa sinang katukay na ko, ang mga tanong akin ng karukogi, hindi rin, kahon na tao ayo sa ginandamar. Ngayaring ki, ilang katukay po yung tiyan na kayo mo ke, at tabarari si, ilang kong tinan kahon kaya mara ke. Okay? Ngayaring asong tayo, manangin asok ke, ngayaring, kanya po sa foundation, marakan tayo nga, the foundation na rin, asan pinan ko ba yun, kanya sa, ayan mo na sa tao, ayan mo na sa tao, ayan mo Ayar, ngasi arakan dengan apa kancil ini anak tadi masih sakit yang kita sudah dah, jadi nak kawan sedih akhirnya ko. Kaya sakit ini kaya berat way forward, kaya naik. Selera rulu sesen dah kat sini selera rulu di usinding. Sesen kat sini kaya orang kaya berterang kaya way forward dengan kau yang kau ini kaya ayon tirai. Okay, pada apun atau orang kan. Aku kata ni kan, kan? Isa itu senang orang dah, senang orang nangan dia ni dia, ina pusing dia sedih sedih, karena orang orang abis ni lupa dia sedih, kasih orang orang, tak kayu ke? Kan ada orang orang kayu, ane karuku, ane kerja kayu ke? Asal orang orang karuku, ayah dia ni, orang ni ini ni yang baik, ayah senang sungguh kan dia ni pasal dia nak yang kayu, pasal dia nak usinik, pasal tak dia barang satu bayi itu bayi objek, ke? Senang kamu tak kuna? Senang yai, ane kalau kau tu yai, itu yai. Akhirnya dia kau tu kau senang, selain kau ni mistake, makanya senang ni kau ye, dan orang prioritas tera. Kau tu jua, yon, anak kau aje stok baris, senang kau ni baris, dia tu kau kau ni kau tera. Sekarang tu akan tu yai kita dah, selain kau yang kau tera, orang kau tera apa, enak tu di tu kau ni yai, dia kau tera. Nas, kau yuan tabuer. Aku akan cari tahu dari kan dari yang kalau di foundation dari yang kalau akan esa, ayah kita lagi nampak dia.
1: Kalau demi kauan-buan saya setiap hari.
0: Rara pada di speaker hari ni kita berbaring di nak kaya kat di minit hari ni kita nak kawan kaya kan nak kena noyu, rara pada nak kaya kat temeru, kau kaya dari, lapun dari. Kau ni, tapi anda ramu sih ayuh nak kau ini apa orang kau ini pun kalau orang ini yang wajah, ayuh apa, hari pun ini nenon de communication, anda nanti ayuh, sabu sih anda bangga, kita ayuh pun kalau tuan anak cakap kita rasa mungkin mua, kau ini nara mau kalau pari, elok apa pari, kenapa ini de tahu elok apa pari kan, atau kau kan sih, de semen so tak si dia ini apa de tahu pari anda pun nono, terakhir, yang pun pari ayuh, ya kasih kau nanti. Pada pun mana yang orang bayar nanti, tak kau terarun yang mana kan? Ya pun dari orang ni ada kena takit ya, ada kena pe, tu kena pe ngaira. Arun nara, arah kau pun merenung mungu yang nara, mukul pa. Kau nara nara, nak kau tanya riskan dengan ayah kau apa? Saya mengawal nape ti? Uo tengah uo bi mesiu, angan saya mengaji ke? Saya mengu tengah uo bangun, pun sami nangkan dia. Saya kau sabuk siat di, temini tapa ya hari. Ya kasmaca nak kau naio pa yang mana? Itu kena pe arah kainan. Hai, ada pati temini tawa, ada pati speak.
4: Era waktu dah jauh si musim ayat si serasi serta tidak nanun tirai nanihai kan nan dekat nak kau ni dia kerja kerja si dah jauh senang kerap dia kan dalam tiba hari si dah nanun dia kira senang nak kau nanun si dah senang tidak si tidak kau nanun si dah oh awak kata ni apa nora kain aku tak kena bawa kiri ayah senang dia kat dia yang tu bungai asal dia asal nora berterang kan jadi way forward. Jangan ada tu, ayah kestop gua, anak dia ini nang kahang, nong tai kan orang sedai, di sana tu sibuk sedai. Elok.
1: Beri bukan amsel sedai orang ni.
0: Di, kalau betul tu speaker kali ni, kerja barik tu, temenit anda nak kembali kuriya, tapi nama kuriya. Tapi tu bukan tu sila mekai, tu sekolah ni tu ya tu. Kanaruna pa to o kanaruna pa kanay na kunan ye to takasua na kunti to takampan ari akunan sarun tepin ay tra ki to na ye takasua panganat ya kuro nanun ti tayare nakakiwa na ti pa to ay
2: piano kau emang ati zikir itu hari ini kampan hari kita keluar itu aku nanti koran nandaiu itu lah kita orang pun anak aku nanti pun terai apa tu anak pun kasuai kampan lagi tu aku ada urukan dia tinggal aja tinggal ya anak aku orang ya ya aku pernah tinggal ya setiap kini aku urukan tain ada apa ti demi itu.
4: Terus ada, ada pun ini dia tanya kesemuanya nangga, aku nanya ini kangen, aku kangen nanti kita nanti dasar dente ya, aku nanti dasar kita kangen, ada kampung lagi sedaya, buat pun kangen tuh aja, ada, yang dari aku nanti mereka orang dia tu, dia itu sini sini nangga, anu nangga provide itu nangga, ada kan itu aja kita kita kangen, aku susun kalau dia pernah ada macam tu, susun nangga dia tu, anu dia, anu aku nanti kita kangen ayu kan, kita dapat ayu, seorang yang lima puluh itu ayu, asal kata dia aku nanti aku nanti anak boy, tidak. Nampaknya dia kena. Saya yang kain nampaknya awak kain tidak beran. Ani pun awak ni, angkat ni. Anak anda ni apa? Karena pun aku banyak nak. Ini kan sembilan selangat tidak ini nanti. Okay? As nampaknya dia kena. Karena pun aku foundation dan asal kau nampak dah dengan kasat dia nanti. Ya awak kau nanti kita tahu. Awak sebelum kau nanti. Kalau tak pun nanti di dia ya. Selama pun kata ini tak ada nanti sebab. Enak ramai tidak jadi. Hei, mac. Panare itu orang ada sangat panare orang ada kampung lagi, anda di ayu sangat ni terjadi ya, karena yang sayu sedai orang ada ni tu apa panare, temar terjadi sangat ni terus sedai, pemain di transport sedai.
1: Berapa minit tak senang orang remin, rasanya ada nombor ni metawan airon, terjadi temen kali ni betul tu memang yang orang betul kau tafin terjadi.
3: Kau tahu, arah speaker, orang itu akan tahu sila kerja nampak na lima bilik doan, dia tak bayar. Tapi sila kita tahu dia kan mengadinan wan, nak rapi pekin, dia ansua, begini kaku, akhirnya korang di kaku di poni mungkin kan tu kai, dikian di pahin kat di tei, akhirnya karaku aki yang nak, on karikia aki, nen potak, rapat tak, rapat nama tak, ikat saki business, kau dapat speaker.
1: Professor Dean, in the Ragam Segre in the presence, His Excellency Tanis Mahmoud. Presence?
5: Good and go on with the city here in the midst of two women, but Jan Terrain died, the regulation, Jan the import levy fund, or Yeta Pio Pai, Gatiti, Rika Asandin, Bukia, individuals, Kepuntemena Metemena, communities, or Potakinar.
1: Berapa persens mohon bukan nama saya kesatria kornet.
3: Berapa? Orang bos pika. Aku ya kau tahu mana negara kat dia. Ada persens sekali ni ke orang pun tahu. Tahu tak? Kau yang the regulation yang the import levy fund. Oh iya negara kan itu ni tiada. Iya tapi orang apa ini kat itu kasendin bukia individual community sawar. Ikan busi ya dia persens. Orang tua pun dia, tapi hari kita diterayu, anak bisa tapi nanti diterayu, karena terangkan aku hari kita terai, kerana apa hari kita teragi di pain kita diteri, terendah pain tapi awak si akhirnya niye the business, the plywood, the marine plywood, the construction plywood, oh iya kau karena iya kena perih, very serious the regulation niyo the iron roof, karena iya kena perih dia, emak dia dia kapa ngai dia ini kapa, iya tanak kalau kau kini, nak anda pun dia kapa. Kita tahu bukia nanti. Terak BVC roofing. Anak orang ada bentarak kita raya. Ibu kita awal bumbur nanti. Terak kantokai hari kita kerukau kia. Anak orang terak kita rendah pun. Naya kali nak dapun. Pai dia aduan kapan ibu kita kadeitik. Dari kita ni akawat nengai kita. Kya hari ni an kau kaki kita kantok Arab.
1: Persis.
5: Era pati bukan serak ya kau. Ali. Tadi engkemon yang awak itu tipu bukia ya, kanga pun terak itu engkemon, kanga abu buraknya, akhirnya nak konandi kepa kanwan dan kapaneman itu teman-teman to kana akhiran terak ini kapane pai, ada pun ibukin percuan itu teman ada pun ibukin kapaneman, orang bubura, apa yang antara ini apa? Ada cerang anak pun koran dan nilai yang contribution ke pun am tapi mungkin disebut. ibuni ibuni mengaroy ko buka kin nanay tere ti tawtek kapiti tek alang ke ko taw pon ye na pa ko na pon dia ina kai tara na ya ari pare mo botti busi na na ya tebek es ko bal na ka anaka mese pa ya ta pen ti tawtek sa sari sa kata yen ka kaya mangangan karapatan ti buke na ko ndora na pa kai na ya me ta pon tara na rangai ya din pun ke kari kida ke kitem na uroy kanga te karakan sa kanuanga darun ti ayari keng kai nako yitu putan no amet karakan na sa pagapay nako yita ni mo kuri pare ang yun jetay pun tani mo kuri ay awni bubu kina pun kari kai kang kanuan jeran bubu si makai na loya ya putan no amet kaya ang mga yakan na nabay tira ay tarakin kanuangan ti sa mo kuri o karakan na pa kanuangan yata meropin na ang ataran welfare scheme sa ikayasan mo akin ito tauta ay kay kapaniman ay karang bubura kung tiyan antan nga mati uwan ahang ano pang turun pa iyo ang natan mo na naman niya ngay sa kisima ya wiya na pun kati ayak ayak kati iti nakarawan na iya tayo kaya ano pang turun pa iya ini mo yang ay na hirap ay ariya mo mati sirak tayo mga tabin ti tauta karinan wakin ti tibuk siya ikang karapa bandi kiti tibuk harap
1: kurang ba beses kawan bukan nang saya kasi dia kurang
3: o kurang ba di ano ba sabi kasi sa pun kay tau di tira na ano kaya kati bisin siya kari niya kaya kawa itaw ba pun pendan di tekan tari nga na ay bukin di itan di tituro nga yun di temi auro ayro yara po to nga meto kari giyakini peka di kita pun bukin na pahin ka di iti kari asa di kaya ka tau tayo pun tira kanuan di temakul si kakai tau na ano sa kacupo kanuan tira iya kakamakuri kiti na korak kita tahan mahuri atau tidak tapi ya ngarep agak bukan sih
1: beses
5: nah ini anda nari tahu berapa tu anak saya kata tu setiap zaman nak ada ni kan orang nampak hanga sini pun kuatan di tahu tak kan terakin ibu buka ikarang mas na ayo cawan es nak kata na kahangan kata naruak ngarep
1: Tanya ya posisi yang ni, saya nak dari arah sira kiri mina nampak nabi mesua, dari untuk setia. Kini agak mesti rai na, aku bawa tak pi. Sedi.
0: Ah, kurang apa orang rupus pika, aku seringkan dia mesua, yang jauh tapi apa, herang itu akan. Tapi siapa mina dari tapi nasiban tapi makro, hari tenan bos nak kau, ikan siapa apa kaya angkai nasiban tapi makro hati rai na. Hari kakuwak pa yamais desiba ikari ke nakon na apa makoro tapewa ngaira iswe man koro span rap makoro kora pati spiga
1: ay nakakagam sila kikon di temino tayo bukin tapota kini makoro bukin tiyaka karikrakin kaupain kaupaira may mero may tari honorable dipanatari sibo
6: Korba orang Rus biar orang nak kaya tu tak? Tapi biar ini sekali mahu ada panahan kepada buruh nak kandis hati. Kali ni aku bukini dia mungkin kari kira kayu. Jukurin kau mahu temannya bayu apa? Jawab aku ingat itu. Korba orang Rus biar.
1: Korba tu minit. Mungkin dalam selek setiap orang nak.
0: Korba orang Rus biar. Kita apa hati? Tapi ni tak kali ni nak kaya ke? Hati meru. Kau kan nak kasih kait di speak apa? Kena orang di posisi orang ramah kau dengan kura-kura tenggelam. Ayah kura-kura tay kanu kan yang menteri tay yang menteri yang karuan kaya kura-kura semis saut atau di sebab mungkin dah tahu kau angkai ya sepan kau di lain apa? Abang abi tahu di imau atau ya sen katilah kat di sepan atau yang menim menteri yo sen orang takkan angkai kena ramah kau dengan menteri kau sepan atau yang menim karuan tay yo. Oh apun posisi kain nak apun bersiat minit apa aitra angki apun kau karun span arah makur ada senam poni ada sifar the fiber grass petang ayah yo itu wana takang hanga asal sekun main karu angkai asal mendeke span arah makur ayah dia bersiat teh itu temi minit ayah kerinya kaitra ke yang menganur dia neyun kau ka arun sifar arti cara mana menakon the fiber grass pa tayangan dike apun sayir arun the sifar teh yo aku rapa the speaker
1: me
6: Kenapa sih bukan dia? Tisrek di Horbo Spiga Govani, Nurdani, Stagin and Narakak, and yes, Yawak Jot. There are no Nanigan, Narana, Janana Miniman Yon Goyan. Kandigan Arno by my Eti Pitakia, Mabun, the Granari Matakana to work by the Senate, the end of the course, Karo Tarant, the Nurna Stagin and Tidum. Apalagi lagi menti, kan? Tarungan di arun di dinoan di tuan bupai, di teranari di, wajib menti utara nanti tuan di teranari di kumanin buk. Macam kalau mana pati orang bos bika nalar nanti lagi, napa ni? Aku kujuan kau iya nuk. Angan aku napa si, senama abisan ni nanti orang bos bika nanti nampangat pengi nanti tiri mana mengambil mandik pada sesen dah. Asal kujuan kau iya nuk di, dinoan di tuan pun di. September the honorable speaker on and walking door on the Tanana Ramani the honorable speaker or Kathani Bani Bobok and Korobati the honorable speaker.
1: Kowan Bogan Sex of the Orinet.
2: How Koraba, honorable speaker, Karabana Kera, the military at the Maro, I think I have sent Yasan Kara Tiota, I have been the Teramani. I had a rite, a Kawaka has been Katia, but I put the open to Kainer. Tatapita, I wonder who don't the Kain rap mo koro amon na mamaning ka kaiso mendi ka yabos ng ayari ka kaya yang ayapon do ko tiyang tuwan ito yari at ako tawag ka na tiyara minim to iso mendi kiberi ito fisheri si karko ang kay at asin ang mga wakil ito fay pa grass mayra pa kawa ka sa buka na sinag na konti minita wari pon kawa ka ripon ngapon ano pon di sibara na pa tawag ka na tawag pon di montay to ti fay pa grass para to napakara to tuwan na mo ame ang napayay na kon na rin ang sigunda tangagin ako nilawa. Or tangan yang maupun dulu supaya itu hati apun tangan kita ramai ni maupun kanun yang fungsi itu, apun kanun tangan kita kata kari mau, ngaya atau tangan yang maupun dulu kita ramai ni mau hati, tera awal ye, ada pun di kanun tu fungsi, tak sama angan lagi pasipat, mereka awam kita iu, nak kanun yang pun sukun mian, nak kanun ya pun patah kata kata pun takkan takah kau, ada pun takangan, ada tak boleh, ada pun tiba kan tayno.
1: Ya, umur kan mesra kesatih.
2: Ngaya rasa fungsi hati, temenit eh, tangan lagi bah, ya hari. Ada pun korawan atau ada pun udingira. Korawan pada speaker.
1: Berapa? Satu? Di mana?
6: Tu, apa pun dia. Orang pun speaker tu, bukan dia. Ia itu apa? Yang segala ruan aku mah. Aiyah, kain orang yang kain lama orang satu mah. Kau hanya sebut mohon ada. Laki laki kami cakap berapa? Ba, ya. Nalai nalai tak ingin. Ibu nak ingat ruan ruan dua aja. Lepas segala kain tu five class. Nalai nalai pun tak ingin. Pada yang kanal energi mana kaitan aja na anak orang ni cash tu, tera demari nari ini tu payari orang ingin tanya kan aku tu, tera mon akhirnya kepana anak apa tu, aku pas no orang na, nama tera demari, ayah tu orang apa, angkanya lagi tu kampar tu orang itu kaitan imit ke kaitan ini kapan aja na, nama demari, ayah aku ngaji sepuh aku ngan roy, kapakin tu post ada mana aku kaitan roy aja na, nara mana kain pay tu. Kemarin ada tempat ini. Angkanya Eric, itu apa? Sekarang ada orang dari Stagin, sekarang Wahin dan sebagainya. Asyik sekarang apa? Itu atau nak orang duduk nak orang lapor di. Cerita kali ni kita orang bos pik. Ada orang dari Stagin lah. Yang kau yang dok. Ada tiada dok. Ia orang kaya kiri kan dia lah. Kena nui. Ada asin Wahin orang itu. Aku sebenar. Sekarang orang itu pernah kalau tiada orang yang akan lapor. Cerita kali ni. Ah, aku kantin apa? Yang nanti saya kiman. Nah, September ini, wah, kini orang kan jadi bukan kain lagi. Korang betul jangan bos pikir.
1: Korang apa? Ini, kemarin bukan manusia jadi.
2: Oh, ada apa orang bos pikir? Nak kaya kat di mana dia kerja ni? Kerja apa? Nak kaya kat mungkin temeruan di tahun wayu. Ah, kau wayu arari. Ayah pun nanti, ayah pun di metol. Kini bukan yang kain ramah kor. Hari kerja nanti baru nanti ni yang arah bos. Aira batapun bukan dah usia kerja pun sen dari jasanya penkan aku dia kena demi apa ngaya kanuan di anak taika yang orang orang di September jangan lalu nak kipun betul kipa ya putih ngai nak orang dari taika di September ngaya sama usia penkan aku di rasanya kau nak orang jauh sana mina sama usia apa ya dari mekain dan habis yang kan terakhir ke muat separa. Apa kerana tuan aku semua kira aku ada pun dekem apa ya, apun korak korak kain orang kita mai, dia kain orang Arab makor. Arab betul speaker ya tu kai.
1: Korak satu minit.
6: Oh, apa betul Arab speaker itu apa? Naya, sana mukri. panaki mumi mana kainona te sadi ayun teus main teusan korawa te orang sepi
1: korawa imina ya puas rayonan sana kon rayina sira kena nampan nila bina uwa mana nama merun te sadi temen da adnek menu nos orang bo yeremia tapai te sadi
7: speaker korawa awayo siraki Stimato and Kare Tangitang Miruya Kaina of Mokolo, in Bogin Tangini, Yemen Pakan, when I am Mokul in Karoya Yauskan Mokul. It at the Kanatayo and Tausintiano, or when Naki at the Pitak in Karawanke, Quanto Tag and Kapawara, or I pointed out in Takarana, where he met on the Kayo.
1: Kerjasama ini nak agak-agak mesra, kita untuk ini bukan terbuka dengan makhluk, bukan kati ini apa? Atau tiada yang nua, ia untuk berhari terkais. Demi ini,
3: kalau pak speaker, hai main dari kanak-kanak anak yang kata tiada kanak-kanak dengan sila kita setia kerana kita mende mai nulus, ia pun DC panan kamauri, ke asal mumi mau kamauri, kami ini kapani speaker, hai ngaji ini kapani kesepani. Mereka yang di teman yang payu, di tak mereka kain kipas, hari morara di kain nawa makoro terawat ini ayat. Anda pernah ni mauri? Speaker, ye tak angan hari mana itu orang payi? Mengen nanti, hari yang angan ibu bapa kita tahu tak kan? Kamu kain mana orang payi? Mana nak tahu mana? Korak.
1: Membuka nama saya setiap orang ni.
7: Speaker. Sebunyi orang kau kinte kaya kaya kena yo. Sabu mera mera kanga ye dah impak. Ma ye nang apa tarong aku dah tau kaya kaya kan. Aku sedih sedai de. Gi? Aku main tak kira ni. Aku kaya sih nang bukin sedai de. Tahu tiada kau tiap ni tayu baik kerawat dia. Baik kerawat dia. Kamu royan sedai. Ikan sih dek. Tera oite kanga kaya kiu aku impak. Teman ye yo kaya kan nanti berrogin nawa matain. Yo anda mau ni kata. Ayah nanti nanti yok.
1: Demikian.
3: Korba, ira apa bukan dana silang di setia. Kau, irang ini kalau kau SJ, ia tang akan asal dok. Ma, narunya nauringak, buat badan tuono pay. Ane bosku, kangas de yante tempat ini kari kira. Atau ia ira mana tautana, ah yante kari kata temara nanti tayu. Ma, detai ayo aja kukurin tak ini de speaker, pa ye yang apa orang ada tahu tak? Okay, engkau, aku antar ni apa? Nakon de teri ke apa? Aja sahul muskiat de cabinet, pa yang pun dia ini karina kita, de logo de nakon de dia OCD, ke de logo nakon de contribution nakon de development fund. Aja tak apa aneh kan deh, kata kata kan, ma inang kapara pula kan, ye de ide ma, no tau, aneh kita engkau, de sampai ni makuri Terasa sini, aku kantar ini apa? Anang dia itu, sini akan dia angkai sakaki, tuan mui kira kai kai mal. Korak, kai dalam tuan tete angkai atau asen makuri kain tu financing, tete terapa tarik tapi ya, tawa ministry atau ministry de education. Korak.
1: Korak dia ni, kau pun bukan nasihat setiap orang ni.
7: Sebaiknya, sekarang ni kira yoter, bahaya tu aku nanti dia nak. Kata Oman, awak tak kena, bukan awak nak ingkai. Survive, kalau tak kena, engkai itu survive. Cuman tera, aku nak pakai naya, engkau nak kau kata Oman yang jadi kayu survive. Pare, the supplementary provision aku pare kan ada kayu, awak kaya. Ini kena ya aman, aku tak mungkin karoy itu mah. Mah hati minta tera aku karoy.
1: Minta.
3: Kau, apa tu? Aitau apa? Apa rumah kuri arah korak ide survey atau kau arah? Sila ini kalau tanya kan ide pun dari sekantar ini aja. Ma, naro dari jasan tanya kena. Engkau itu tahu tanya kan? Enang aku koran menga tuan rely ke tuan depends on the teman yang, ma enang pun keroyan tu. Tetapi yo pun nara kata uman. Kau aja itu yang asa cepat aja yo sak de practice aku rawak yo sak es bangkai. Tanya kan aku, okay? Mata kau entah, ngai dah iru lah, ngai iru. Apa ni? Bagi kakak-kakakmu dia kasih koroi. Hai tahu pak, setahu pak sinoria, setiap sinatuan apa setahu ngai apa yang makulia ni. Sekatanya suami arah. agapa yai te tate te cut of the two dates looking the tamaguri that naruna sing sing kamena to toba naruna yuringa te rike ana su suangi ara kira ga ni kapani pana pani kato ka tamaguri naruna toba bayangal mikona kana yai tira kani mane mente to wara ni milion ari ha kan ne kona ina to wara tai manga bu si bu git the supplementary ida ba diri ke ana ko e poni isaki te transine sine ma ko yai tamara ra kana asba manga ka ruwa ki min do toba ang ayang kan nanet ay takangang ay karikya te pare narong kaya po ni Ben nako maguri main no kito ba o kanta niya pare na po ni Ben ni kaya sakaki ni kapen ya ano po nakaya na sila sila sa maguro tower na tower mare ibugin na pa pa sa ko ng kahay ni ibugin niya pa antay mata ko ay po te apun tau tau ina pa aroya ta te tokora kini maguri ma skali niya an ma itago pa akam na pa arong mantay yayo na na songo de sadei ena to kita kanga no kontri ri ke aku asirangin ka para pure kana ye dimin nai kai mai ta ko ba aku sirang ba ri ya ta ma pure de tamane e pun pai ka ka aga ro ye the bridging finance as pun an koro ya ama pure ra kora mai ta ko ba akan de mane a pun ra ba ni kana ko the finance kana pun tarai ya pa ye ta ora kar gira ki akana yara re ta aso i kona nako a an de pai ka a koro ni koro wa ye ki Even Kakarok may mind or sick to bear who crop.
1: I've been involved in them sex at the other neck.
7: Provide Saint Rauk in the Kayakanayo. Attempting Homet Awabo Moon survived. The Vaidi, I am anaki, survived. In the Paka, did he get you? Until I'm a Naroko, can did he get a robo? Buy a gate yoka.
3: Atau angkai kai teh teh the speaker, atau apa ya apa orang aki, kita nerun dari pun teh kita, orang isak, kaki orang ramai the sate, atau apa, atau itu kita usai ya atau apun pernah ramai logo, tanah tita video nama yang makhluk bukan kaisakan ayat tang kami potan nama, atau asik apa ramu, sini kita tak apa ramu, nerun dari teh kita, teri kita nerun, enang pun nak roy, nak busroy. In Akimanga, look at this Jagis Jack, Akina Yun, Jausas, Naranai, Yanu, the assurance, the Saturday may not know, Prakimanga in Tabaka, the Sidak, Akina Yu, Narotai, and Korak.
1: Do I admit, at the Sidak Rimina, Sidaka Nampanabi Manu, I ordered Namu made on the Sadi Meti Rena, and worked out Tag P.
8: Hi, Rapa, honored speaker. I was taking on the paper, and the Bonua, Tangai, Tecana, Yaponteca, Yaputi, Kaino Mokora, Tirena, by Korakura, Kainanokin, Manin Tepopo, announced Tapundere, Yon Tirena, and the Penin said Karaoka Yau standing day. Our happen in Mingaroi, Mayor Tikanga, swim in Pacamanina, and the Kanwan Tiriki Anako.
1: Korawa tayo korawa the speaker. Korawa de sa de ang nakakagam sila yung tinimtimele bukin bota kini makuli bukin terile ay honorable arwa tayo itakayar tinimita.
8: The korawa speaker ay yung nakakatao tayo. Speaker ko rin ay kahit ako de sa de yakin niya kung may tiray na nasirak ay yung nakakatao tayo. Kurin tayo kina na kung de sa de yakin niya Makuri Nopa, Kias and Kariaka Kapan Krok, and Tobukong Makuria, Ayawak, Korak, Yon Kabakan, Mari Korak.
1: Mongo and Msexate?
8: Ah, Prarapati, Honorable Speaker, I thought about the Minita Kalyakman, the education, and Emanuia by Emperor Makiron Kapakakin, the Makurian Taman, Kinti, Tanan Bobo. Tako ba yun, ito wala, tisilaking kayo doko yun na makuro, kain tosu o ito makuro, ari hapon doko na yan, kaya kay. Pa, yapa kaya, manin na yapupo. Sa tayang wang kaya, agad akanga nga kaya mina, tipupo yan, timsiya, o rin kaya po ni, tipupo yan po ni pakara, timmawi. Ang kaya, kora-kora, usuwa kaya ako ba, mais, yapin sa ayam makuri. Ayos ay, man, baka manin na yaw, si men, Men nuk topa uwa tanga uwa pi men mewa ni karakwa te iyo ali
9: kina tuwa na tiri ki ayu ore nan kanta ni ngai pa pugin pokan do ya nasia ya kite kite taket pugin pokan tiran makur ya kina pete kite taket en sabar ka vina te busi na konte minita ya kari nek me kain na nobis pa ni ngai kite tei kite makai na ra na pa kaiye manen na ra manen tiran bu ai kai pa ya pun pur men hara bat speak
1: Terminator.
6: Orang pada sebab ada pembukaan desa yang ti, tepukangnya segitu banyak orang jumi mana pada si, awak akan menteri current, ke? Dia under ministry. Dia kata dia terangkai itu atira, tu miscommunication baik ti, kemudian tu mukul dia isi mera, raa rapat yang ini baik ti apa ya? Tepukang mana yang menteri current? Yang mana ni? Oh, kaya ya sendiri pada siapa kalau mengalami pada siapa yang sedang main pada fikir kai, ah tekan dengan apa ya? Nanti dia kena kebakar.
1: Tiada korup. Kawan bukan mesti setia orang nak.
9: Rara bah, orang pun speak ayat kerba di tempat itu nak kaya. Kalau kau ayat hari pun, kau ayat kau pasti pun tempat dia panah pun dongok ayat rara makur. Tapi bah, angin atau niri yang ion terai nanti lagi ada biri nak payau siaran. Antai ayu ayat pun mungkin orang ayat pun sedih terari. Di ayau sendiri nak orang mungkin orang ayat nak kasih ion termakur. Kau kasih rapun tayakin napa? Kanuan tinan pupu kai kai. Karena kanuan dari estimate, ini kita ini bi mono kat tengah ayat tarau education. Ayah, teran apa? Apa ni mengorai ya tandiri ya napa? Emas saus saya kasih ngorawak. Aku minta makulian ayer kita temas luar ya ini bi mono kat tengah. Ayer saya pun tapi kiapa? Tapi pusi nak nanti. Tapi ni tak kari dek tak kain nabis payitra ki. Ya kita mengorai arun temarar ayu pa. Ay, apa ni mengorai am tandiri? Kura-kura arun kain rokin ti sense nerun pai ka kain nuri tu su tuan me tuan. Nah, sekarang ni apa tu bubusi pa? Itra ki komen tay ada apa tu speak?
1: Minta.
6: Kura apa tu speak ada apa tu sedih ya kalau nak nak itu bukan speak ada kau apa tu nak nasi sendai kita kau yang isi sendai. Sendai kita terus timsi ya. Hari orang tahu orang bukan mana kai. Te unapa ini kata, nawan tu mukul kata, yang lain betul esok ni juga. Kita tuhui kayu, orang sekarang apa pun kita tuhui kayu. Anja esok tahu orang, esok tahu orang teman, kita tahu orang. Ada kayu orang, orang pun tak mungkin lah. Poten dia mana unapa ini, teri meter, yang tu mukul kata.
1: Kebenaran bukan nama saya kerja tiap orang ni.
9: Ah, ini apa? Orang orang speak, kerana hari kita, sesat tiap hari mereka ni ya, kerana dia, tak bawa kupon tahu. Aku pun tahu ni, aku pun sedih memerangi pak. Kau temu sini mana rom? Korapa bayar hari. Ayah sekarang ni nonton wiki aku way. Aku rasa hari kaya kan di sini kaya temeruah. Atau bapa pun orang kan nak mengorah. Angkai aku punya tayon kau ini lah. Ya tidak buat kena peti di tapi luar nak kau. Angkai rasa pak ya tu kaya speaker.
1: Korapa sedih. Nonton rasa kerimi lah nampak orang kita nanti nua. Namu iron di sate, kemana akan dia kemana terus? Yang lor kirimnya tawai, di sate.
10: Sika korba wayo osirak. Mana pun yang terus, ada sindro warit maiku. Emuana ika buana kini buki aurak menduk topa, buteng awa binawa. Ingkar kongai izmen paka punta. Atau mungkin kan sedek pa itra begini tapi ni kait minisah.
1: Kalau pada jisat ni, minat agak kami sedek ikut tapi minisah begini tu buat agin makru begini. Tapi awal ni aku tu jarak ayam lupa posi nawan tapi minisah.
11: Yurin dekin na ba asa nuaki au bota kin makuri yon na tepe kati sati meina nous te men na kadinek a men karawa gitera ai kari ai moa dina noaki i mai na karawa be baire yon ka pagan bon manepen na nous kurawa speak
1: mon bokan nam sek sati ornek
7: baire Ayo tegak aja, apa ni kalau kita mau survive? Itu utamanya nak tegak, pak. Itu yang kita uat diri, ni kalau kita baik.
12: kaisirakin pun nan te pa yeyu ya kara ora si pakan ateman ya ya tonga te te pai nan sevai de yusi ana ya kai dio
1: temita
11: sevai de sina no ao inga an sire ka pun go tara pun anja na tara tara pai kona ande ke te ka cheri ne ri tamni ya kari ka tangu Mena kari kia pa ana kai nungwe pa na kuya ana kaunsi la okia mi yoko kion pa rongan te ana urin to mane pen nonos na ana puta kini kua kua. Kaya ka ngai te terong rong ayo. E nge mua kapongan an te ana mane pen nonos nuwagi wabi mau. Ereke te ire me ibugin te tapakamane ada nuktoba men nuktoba wo winawa na konteni pi te petemba wo wi men mewa pa ere ki ayo pa na klem de kaunsi de nous ki ere de klem mi bugin wo wi na wo wi na men mewa ari ere wona obota gin maguri a akia nei met boro roye sen sainak i bugin ga o wan ge kanga pagamare ke na dien karok te pororoi i buin ka pungana na na mare pe na nous a te bui ma no no kto bo bo bi men mewa a yes pa sainak ma ga sainak di gin de gi on pe te bota gin bo kwa bo bi me te no no kto ba a wo bi men mewa ta ina pung i min de a de te bunga de bui no no e pon di mi e yo de sa be dai de Angkir wayo, ayah kau yang roy mana suatu finance, ada yang di accounts, nuabi wap meni mau. Yare yarari, ya kipa gaya ipon yang mana pakai nenos, nuabi wap meni mau apa. Ada mi kanga pepa tapi uake, anak kain nenok, ibuin tebaga mana, ay iriain karoya ubo tak ini maguri, ni kain ini mana suatu the finance, de dekiri kena mana de sebab baile. Awo bi meni mewa se bedem bo meni mewa. O ye ye claim ma ro kona pagai no nos. O ye kis ye kisek. Pa ye ma ngai me te claim yo on te po tax. Ke nga yar nga nga e ma nga su ni mene te tranari te claim man. A ene ni ba ta gi ron de sati ya kali nek me no nos ba. No gito ko wo meni mewa na kon tura wo bi ma no wa. Asmari ko asang kay no ino non painte au bota gin maguri de bunga te bui na wowa nogas de liga yo de no na kay go ngai bungin na magai na de sa vai te bui ma wanu o de merwa o de manu ha bun bua o de ha bulu wa yo bare ta bui ya ning mai sarun te ware ware ma te ta wa ta wan te bung ha yo mani nga bung kangan na mi meria wale ke ha sima de bui ke na ke Yeah, nak biar orang di sini ya kali ni lagi main nosa, kain nosa. Pak ye pegari, ye. Nono kah pun nak kiroi peniaran dia declaim. Ye, asal kita nono kan tawan tawat dia, tapi bagaimana mah? Ye itu ramu tapi buai kan dia yang kaisa lagi, ye. Orang sebelum dia yang sebaya dia, karena anak ubah ya kan dia mai mui. Awal aku ikai. Apa pun busi nak tahu tentang barang ni, nana nuak yang suan darun dia, dokon tayan dia, tapi tayan bepa. Angkan dengan apa le? Aku yeri asuh pun apa ikan, ye? Sebab mangat ni ngarun ka teteh yeri kau terarik. Yeri pun kau itu monte sebaya lepa. Anak perung aku lo apa ikai? Ayah neri merendahko, ayah pun jinna pun merendahko, ayah mengasihna pun merendahko. Dan yang ni ada silau, ye? Teman yang rawat, teman yang ayeri kena mana nolos sekolah sebaya.
1: Kau pun bukan amserak sedaya korne?
12: Sebaya, bukan silak. Sian kau gua hari ini baru ngaku lagi kebagian. Masalah kau gua sebaya dah udah diri. Atau ini apa yang baru ngaku lagi sebaya.